Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana, tentunya di mana pun Anda berada, bahkan di mana pun siaran ini dapat didengar tentunya. Nah, di sana untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini senang sekali nih rasanya kembali menyapa di sana di program Kece Kito nih di Pro Empe Bengkulu 91,7 FM. Dan mungkin budaya adalah identitas dan juga bahasa merupakan jantung dari kebudayaan kita sendiri nih di sana. Dan setiap daerah di Indonesia ini tentunya bahasa daerah menyimpan nilai sejarah ataupun cara pandang mereka terhadap kehidupan. Nah, salah satunya adalah bahasa Bengkulu dengan berbagai dialek, terutama dialek dari bahasa Pasma, salah satunya juga yang penting dari, dan juga kebudayaan bahasa di wilayah bagian selatan lainnya juga tentunya. Namun di tengah perkembangan zaman ataupun arus modernisasi seperti saat ini memiliki tantangan tersendiri nih untuk bahasa daerah yang kita punya di Provinsi Bengkulu tentunya. Karena itu upaya dokumentasi dan juga penyusunan kamus menjadi langkah penting agar bahasa daerah tetap terjaga dan juga terlestarikan sampai nanti-nanti begitu. Nah, di sana saat ini untuk tema kita siang hari ini yaitu penyusunan kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Dan sekarang juga udah hadir nih untuk narasumber kita yang berkompeten tentunya dari Balai Bahasa Bengkulu, yaitu dengan Inga Seli Faraziah nih SPD, merupakan dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Langsung aja nih, udah ada di studio kita, langsung aja kita sapa. Selamat pagi Inga.
1: Pagi Inga.
0: Iya nih, gimana Inga untuk aktivitas sekarang ini, sibuknya apa nih Inga?
1: Alhamdulillah seperti itulah Inga, kesibukan di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kita mendokumentasikan segala macam, kebetulan kemarin kita juga baru selesai pengumpulan data kamus untuk Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Itu mengapa siang ini kita akan bercerita tentang penyusunan kamus Dwi Bahasa Bengkulu mungkin. Dialek Pasma itu Inga.
0: Oh gitu ya. Gimana Inga, puasa?
1: Alhamdulillah. Insya Allah sampai akhir.
0: Insya Allah puasa ya.
1: Ya, insya Allah puasa.
0: Dan nah, di sana juga bisa langsung bertanya nanti seputar dialog kita ataupun tema kita yang hari ini, yaitu penyusunan kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Bisa melalui via telepon di 0736 732 1994, ataupun melalui via WhatsApp nih di 0811 781 6544 bersama Inga Sel ini. Dan untuk mengawali dialog kita kali ini, pertanyaan pertama kita hadirkan di untuk Inga Seli, yaitu kita akan mulai dari yang paling dasar dulu nih Inga. Tentunya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma itu sendiri seperti apa nih Inga?
1: Iya baik, menjelaskan ya Inga, dasarnya dulu bahwa kita di Bengkulu ini sebenarnya memiliki tiga bahasa besar. Untuk bahasa daerah itu hanya tiga bahasa besarnya. Bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Kemudian yang lain-lain yang kita kenal dengan Serawai, Pasema, itu masuk dialek. Kalau di pemetaan Balai Bahasa itu dialek. Jadi di Bengkulu ini terpeta tiga bahasa besar tadi, bahasa Bengkulu, Rejang, dan bahasa Enggano, beserta 9 dialek bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu kota itu dialek
0: Bengkulu kota. Seperti kayak Pasma ini juga dialek.
1: Pasma ini dialek.
0: Bukan bahasa daerah berarti.
1: Masih bagian bahasa daerah, cuman dia masuk dialek. Kenapa disebut dialek? Karena dia masih berdekatan nih ya. Jadi bahasa, ketika kita berbicara dengan orang yang berbahasa Serawai, Pasema, Lembak, Bintuhan, hampir mendekati, kita masih mengerti.
0: Benar, ya.
1: Tapi ketika kita berbicara dengan orang Rejang dengan bahasanya, banyak yang ini bahasa apa?
0: Ya gitu. Beda.
1: Sangat berbeda, sangat berbeda dari kosa katanya, sangat berbeda. Bahkan tidak ada yang sama gitu
0: ya, benar,
1: dengan bahasa Bengkulu tadi. Nah, Kenapa disebut dialek? Karena itu masih berdekatan, kita masih memahami walaupun iya, ada yang pakai e, ada yang pakai au, au. Yeah. Kalau di mana kan au.
0: Yeah,
1: kalau
0: yeah,
1: di Seluma pakai o, yeah. Ini Pasma pakai e, banyaknya seperti itu. Nah, Balai Bahasa Bengkulu sendiri ini Inga, setiap tahun alhamdulillah kita selalu menerbitkan kamus, kamus Dwi Bahasa ini. Kenapa disebut Dwi Bahasa? Karena dia akan mengandung dua bahasa nantinya di entry-nya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa, bahasa daerah. Daerah. Tahun ini kebetulan kita memang akan mendokumentasikan bahasa Bengkulu dialek Pasema. Sebelumnya kita di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu sudah memiliki 4 atau 5 kamus bahasa daerah. Bahasa Rejang sudah ada, bahasa Enggano ada, Bengkulu Dialek Serawai, dan Bengkulu Dialek Lembak. Tahun ini insya Allah kita akan membukukan, mendokumentasikan bahasa Bengkulu Dialek Pasema. Pasma. Ya, seperti itu.
0: Salah satunya bahasa Pasma ini apa nih yang ingat tahu?
1: Ya, yang biasa kita kenal itu yang sehari-hari kalau kita sebut Pasema, pasti kita bakal mengenal kata dide.
0: Oh iya,
1: dide.
0: Iya iya iya benar.
1: Itu untuk
0: benar.
1: Kata tidak ada kan.
0: Iya, tapi di Padang Guci itu juga sama tuh bahasanya. Apa emang mereka juga termasuk dialek Pasma juga?
1: Iya.
0: Tergolong ke sana juga.
1: Jadi kemarin kita memang mengambil untuk lokus bahasa Pasema ini memang di daerah Padang Guci. Kecamatan Padang Guci dan Kecamatan Kaur Utara. Kebetulan kemarin kita mengunjungi penutur jati yang ada di Desa Tanjung Betung 1 di Kecamatan Kaur Utara. Di Kaur Utara itu yang merupakan lokus untuk pengambilan data Pasema tahun ini.
0: Ya kalau tadi kan dide kan kalau bahasa Bengkulu Selatannya dide tuh nidauda, iya kak?
1: Kurang, takutnya salah kalau disebut iya gitu. Cuman ada beberapa memang yang unik, Inga. Jadi kemarin bercerita sedikit ketika kami pengambilan data kamus ini kan ditargetkan paling tidak 6.000 kosakata itu, Inga. Jadi kita 5 hari memang sehari-hari bergaul dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat. Kemudian ada satu ketika itu tiba-tiba ada tamu di rumah ibu di tempat kita ngambil data itu, dia bertanya tentang apa lah gitu, di tempat siapa orang akan syukuran nanti malam. Ibu itu ngomong di tempat yang paling nyentak gitu, nyentak. Kalau saya beserta rekan-rekan dari Balai Bahasa ya Inga, kalau nyentak kita langsung kepikiran itu di paling sudut atau paling buntu kan, kita kalau nyentak gitu kan. Ternyata paling terang. Jadi tempat orang syukuran itu di rumah yang paling terang nanti malam. Nyentak. Iya, iya, jadi ada beberapa kosakata yang memang unik dan makanya saya teringat gitu ya.
0: Oh iya, nyenta, jadi kosakata nyentak gitu ya. Benar-benar. Dan Inga Sally sendiri sebenarnya aslinya orang mana nih?
1: Nah itu dia. Disclaimer dulu kepada para pendengar bahwa sebenarnya kan program Kece Kito ini kita berbahasa daerah ya, harusnya. Cuman khawatirnya salah, kebetulan saya orang Kerinci, penutur asli bahasa Kerinci, Jambi.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan saat ini ditugaskan di Bengkulu, udah 4 tahun di Bengkulu dan memang tahun ini dipercayakan untuk mengolah data kamus bahasa Bengkulu dialek Pasema.
0: Makanya kita tanyain dulu kan.
1: Iya.
0: Kalau ada pertanyaan tentang daerah tentang tadi takutnya salah gitu ya.
1: Iya, khawatirnya belum sampai segitunya gitu ya.
0: Benar-benar. Dan selanjutnya itu menarik nih topik kita ini. Dan kira-kira yang apa aja nih yang paling melatar belakang ide penyusunan untuk kamus dialek Pasema ini sendiri?
1: Iya. Kalau kita yang melatar belakangi itu sebenarnya rujukan yang bahwa referensi bahasa Pasema ini ketika kita lakukan studi perpustakaan memang masih terbilang kurang, Inga. Yeah. Itulah mengapa kita perlu mendokumentasikan untuk sebagai satu tujuannya itu untuk tentu menjaga daya hidup bahasa Pasema ini, bahasa Bengkulu dialek Pasema ini. Yang kedua itu sebagai pemerkaya referensi, rujukan. Barangkali ada teman-teman ataupun peneliti yang ingin meneliti bahasa Pasema segala macam, kita sudah punya bahan bantu untuk rujukannya melalui penyusunan kamus ini. Itu Inga.
0: Untuk saat ini bahasa kosakatanya udah berapa banyak nih?
1: Kemarin
0: Pasema ya?
1: Iya, Pasema kemarin kita terdokumentasi dalam 5 hari pengambilan data itu ada sekitar 5 ribuan kosakata, Inga.
0: Oh, udah ada 5.000
1: kawan kosakata. Namun kan nanti untuk penyusunan kamus kita masih melalui beberapa tahap tuh, Inga. Yang pertama kemarin kita udah melakukan pengambilan data kamus, kemudian saat ini dalam proses entry, pengolahan, penyesuaian dengan makna, kemudian penulisan pelafalan, pemenggalan kata, juga nanti terakhir setelah kamusnya tersusun itu akan ada lokakarya kamus ya namanya. Nah, di lokakarya kamus itu kita akan memvalidasi, Inga, terkait kosakata yang kita kumpulkan ke apa benar atau tidaknya makna. Ketika lokakarya kamus nanti kita akan menghadirkan para pakar, akademisi, penutur jati, pasemah gitu. Jadi mudah-mudahan valid gitu untuk referensi.
0: Untuk kira-kira kesulitan atau rintangan ini apa nih?
1: Oh iya.
0: Dalam penyusunan kan banyak tuh kosakatanya nih kan. Otomatis kita kan manggil para apa yang ahli apa bukan ahlinya sih sebenarnya lebih ke yang tua-tua, tertua-tua gitu kan. Nah, kesulitan-kesulitannya seperti apa nih?
1: Jadi memang kalau kita dalam pengambilan kamus bahasa daerah ini narasumbernya nggak bisa sembarangan ya, Inga. Jadi ada kriteria khusus. Yang pertama tentu penutur jati. Yang kedua itu kita tidak boleh mengunjungi narasumber yang merupakan apa? Yang sering perantau. Oh, bisa kita sebut perantau. Jadi kita memang harus mencari narasumber yang seumur hidupnya, seumur hidup beliau di sana. Tidak, bukan perantau. Terus kita punya kriteria khusus lagi. Lebih baik lagi yang memang tidak tamat SD gitu. Ataupun paling tinggi untuk pendidikan tuh di SMP. Jadi makanya datu-datu, para nenek-nenek di situ. Itu yang kita kunjungi
0: jadi
1: sebagai narasumber.
0: Jadi mereka juga bahasa mereka, pergaulan mereka belum terkontaminasi
1: belum,
0: seperti
1: bahasanya belum terkontaminasi.
0: Dengan
1: jadi,
0: daerah-daerah.
1: Benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Mereka tetap memakai bahasa mereka
1: masih
0: sendiri.
1: Masih asli ya? Gitu, bahasa pasemahnya asli. Benar. Itu kriteria untuk pengambilan apa data kamus kemarin. Jadi untuk ditanya ketika apa kesulitannya?
0: Iya.
1: Kita terkendala bahasa lagi. Mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, Inga. Mereka
0: kita
1: tidak
0: yang
1: mengerti.
0: Bertanya, tapi kendalanya
1: Para penutur jati itu tidak semuanya. Tidak semuanya, cuman ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia, Inga. Jadi kemarin kita kebantu banget sama ada Pak Kades, Inga. Jadi ada namanya pembantu lapangan juga. Kebetulan ada Pak Kades, ada Pak Sekdes juga yang bantu kita. Jadi ketika kita bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, para pembantu lapangan ini yang menerjemahkan ke datu sama nenek yang sebagai narasumber itu.
0: Ada penerjemah.
1: Malah kita terkendalanya di bahasa, lucunya. Karena kita yang turun kemarin pengambilan data kebetulan memang bukan penutur pasemah. Ada yang penutur Bengkulu Kota, seperti itu. Terkendala di
0: berarti
1: bahasa itu saja.
0: Dari balai bahasanya sendiri berarti ini ya wajib tahu nih.
1: Sedikit
0: sebelum kita
1: banyak,
0: turun lapangan, terjun, berarti kita wajib tahu dulu nih bahasanya. Seperti itu.
1: Tidak wajib tahu, cuman paling tidak sudah punya gambaran, Inga. Jadi seperti bahasa pasemah ini penanda khususnya apa gitu. Kalau di mana kan kita tahu bahasa Serawai mana itu penanda khususnya au gitu kan. kalau di pasemah ini ternyata ketika kita studi perpustakaan itu penandanya adalah penggunaan kata gh. Kalau penulisannya di kamus itu nanti akan jadi gh. Rumah r menjadi rumah, bukan
0: gitu,
1: R.
0: Kayak ini ya, kayak kalau misalnya bahasa, apa tuh kalau misalnya kita melafalkan itu untuk misalnya Quran, kayak gitu, baca lebih ke idgham itu enggak sih, seperti itu?
1: Dia, nanti jadi penulisannya itu kan tidak bisa gumah biasa, kalau gumah itu gu kan, Inga. Nah ini kita ketika kita teliti ternyata GH, wuhu. Jadi di ujung di kerongkongan banget G-nya gitu. Jadi R mereka itu diganti jadi G. Segala sesuatunya. Terus banyak kosakata yang harusnya pekerjaan aktif di sana jadi pasif. Banyak yang didahului oleh eng.
0: Contohnya seperti apa?
1: kalau kita di sini mengambil, misalkan mengambil kan aktif jadinya, di sana ngambe gitu. Jadi banyak eng,
0: benar-benar.
1: Diawali eng, nggak pakai imbuhan me duluan gitu. Itu yang
0: lebih, mungkin lebih di disimpelkannya nggak sih sebenarnya bahasa itu?
1: Pemotongan
0: lah. Ya, lebih dipotong gitu ya. Ya.
1: Cuma sehari-hari ternyata gitu gitu. Ada beberapa memang kosakata khusus yang kita baru dengar di sana. Seperti yang agak kita nggak bisa ngomong kaget ya, ingat karena memang bahasa mereka sehari-hari dan di mereka itu biasa. Seperti kita menyebut hamil di sana kembung, kita kalau kembung masuk angin ya, ingat
0: iya benar-benar
1: sakit perut masuk angin, di sana kembung itu hamil.
0: Gitu kembung. Mungkin lebih ke ini ya, mereka melihat kalau hamil
1: bentukannya
0: kan, ya, jadi melihat bentuknya tuh mungkin
1: iya,
0: terinspirasi ke sana.
1: Terinspirasi, mungkin. Iya bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Seperti bunyi-bunyian itu sepertinya juga udah ngambil bunyi-bunyiannya langsung gitu.
0: Iya,
1: gak terlalu itu.
0: Berarti banyak juga nih bahasa jatuhnya kita tuh penemuannya, penemuan bahasa baru banyak juga ini hal-hal yang belum kita ketahui jadi tahu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi malah jadi pemerkayaan untuk kita bener-bener. Gitu ya, ya.
0: Terus kalau misalnya kayak yang penerjemah ataupun translate nih kan kayak gitu, susah enggak dicari kalau misalnya kita mau nemuin narasumber itu, terus kan wajib nih pakai pakai penerjemah kayaknya kan.
1: Yeah.
0: Karena kita bukan asli sana nih.
1: Yeah,
0: sulit juga enggak nih cari itu para penerjemahnya?
1: Itu kebetulan kemarin kita alhamdulillahnya kebantu sama itu Inga, Pak Kades. Pemerintah desa, kemudian pemerintah daerah alhamdulillah juga mendukung untuk program ini. Jadi itu Pak Kades turun langsung untuk membantu kita menerjemahkan bahasa dari narasumber, karena memang narasumber kita udah tua kan ya. Udah tua, orang lokal yang lokal banget gitu, nggak pernah keluar. Jadi itu kita kebantu sama ada 4 orang pembantu lapangan kemarin, ada Pak Kades, ada beberapa pemuda sana juga.
0: Terus untuk narasumbernya sendiri open nih, misalnya kalau ketemu orang baru biasanya kan nggak ada kesulitan.
1: Alhamdulillahnya mau gitu, ingat dan cukup bersemangat lah, bisa kita bilang cukup bersemangat. Terkait ini kita bilang kita mau mendokumentasikan nih, soalnya nanti kalau nggak didokumentasikan sepeninggalan datuk sama nenek nggak ada penerusnya. Ketika anak-anak sudah terkontaminasi bahasa Indonesia, bahasa ini yang punah kata-kata ada. Jadi alhamdulillah dengan dukungan penuh dari narasumber dan bertahan, memang kita 5 hari di sana, ingat 5 hari benar-benar apa, ngobrol langsung dengan masyarakat sana. Kita juga berkenalan dengan budaya sana, orang Meringit, kita ketemu orang yang sedang bersenandung seperti itu.
0: Tapi kalau di sana sama bukan narasumber ya, masyarakat yang ada di sana, bahasanya mereka udah campuran ataukah masih memang pakai bahasa bebas make gitu?
1: Kalau untuk masyarakat sana alhamdulillahnya mayoritas masih menggunakan bahasa sana, kecuali anak muda. Kalau anak muda memang kemarin ketika kita temui sudah terkontaminasi.
0: Ada yang kuliah, sekolah
1: ada
0: di luar,
1: yang sekolah di luar gitu kan. Anak muda, siswa-siswa pun, siswa SMP, siswa SMA pun sudah, maksudnya sedikit banyak udah masuk ke bahasa Bengkulu kota gitu.
0: Ya,
1: bahasa campur seperti itu, udah bercampur. Kalau
0: lebih lagi juga ini ya, misalnya ada para pendatang yang kayak gitu. Ya, kan juga bahasa mereka agak beda, terus campur aduk juga.
1: Iya. Jadi ketika neneknya bertanya ke cucu kemarin, "Enggak, kamu mau," katanya.
0: Enggak
1: mau gitu. Udah anak-anak kecil sudah diajari, padahal sebenarnya kita bukan apa ya, ingat kan kita ada program revitalisasi juga. Nah, ini udah nyerempet kemana ngobrolnya. Ada revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebenarnya kita bukan membatasi anak-anak itu berbahasa Indonesia. Namun kita ada apa sih namanya? Ada konteksnya, ada tempat penggunaannya. Kalau di kita kan kita mengenal trigatra bangun bahasa tuh, ingat tetap pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. di lingkungan keluarga, terutama anak-anak kecil seperti anak SD yang kita temui kemarin, sebaiknya kita menyarankan gak apa-apa, mereka kita sebut sebagai tunas bahasa ibu. Jadi tidak apa-apa, jangan malu mengajarkan bahasa daerah dulu di rumah. Nanti ketika usia sekolah, mereka akan ketemu bahasa Indonesia di sekolah.
0: Di sekolah, ya.
1: Jadi kalau
0: tapi
1: di rumah...
0: Tapi kebanyakan orang tua tuh juga kayak gini. Ingat, kalau misalnya kita gak ajarkan dari sekarang, nanti pas giliran sekolah, takutnya terbentur
1: mereka
0: dengan bahasa Indonesia,
1: tidak gitu
0: mengerti
1: ya, benar,
0: juga.
1: Di satu sisi, itu juga dilematisnya,
0: ya,
1: kan, bagian-bagian dilematis. Cuman kalau tidak kita ajarkan, mereka akan terbiasa dengan bahasa Indonesia, bahasa daerahnya punah.
0: Hilang, iya, benar-benar.
1: Itu. Jadi ya seperti itulah dilematis penggunaan bahasa ini.
0: Dan kali ini yaitu apakah ada cerita menarik ataupun pengalaman yang unik saat menggali kata-kata di dari penutur asli dialek Pasma ini? Ada enggak?
1: Iya, kalau cerita uniknya seperti tadi Inga, kita malah mengejar narasumber ke kebun jagung, kan lucu kan?
0: Iya,
1: kita
0: mereka
1: mengejarnya.
0: Mereka punya aktivitas.
1: Iya, punya
0: gak
1: aktivitas.
0: Bisa di ini juga ganggu.
1: Iya.
0: Jadi kita ikut ke.
1: Kita ke kebun jagung. Kita belajar dari awal bongkahan jagung ini apa. Akhirnya kan kita, ya alhamdulillahnya mendapat kosakata, ide kosakata baru nih.
0: Iya, benar-benar.
1: Apa tunas jagung ini disebut apa di sini seperti itu? Ini proses. Memotong jagung ini disebut apa? Akhirnya kita sedikit banyak dapat kosakata baru gitu yang sebenarnya belum terencana dalam catatan
0: ya,
1: kita gitu ya.
0: Jadi dengan kita ikut kegiatan
1: seperti itu,
0: dia
1: karena mereka punya aktivitas tersendiri yang kita udah ngomong, "Pak, besok kita masih ya, Pak, sekitar pukul ini sampai pukul ini." Oh iya, ternyata bapaknya udah di kebun jagung. Kita ikuti ke kebun jagung. Lucu pokoknya.
0: Ya, benar. Ceritanya sambil mengumpulkan data, sambil ikut
1: sambil
0: juga.
1: Sambil ikut potong jagung, panen jagung.
0: Dan di sana bagi di sana yang mau bertanya soal tentang tema kita, seputar tema kita nih, dialek Pasma tentunya siang hari ini, kami undang di 0736-7321-994 ataupun melalui via WhatsApp di 08-11-7816-544 nih, bisa bertanya langsung bersama Inga Sally. Dan selanjutnya nih pertanyaannya yaitu, kalau kita bicara dialek Pasma, nah, apa saja nih ciri khas ataupun keunikan bahasanya dibandingkan dengan dialek bahasa lainnya seperti apa itu?
1: Ya, seperti yang tadi sebenarnya udah sempat masuk juga dalam obrolan kita ya, Inga. Kalau untuk ciri khas Pasma, satu, mereka banyak menggunakan e.
0: Ya.
1: E. Kemudian juga penggunaan gh tadi. Untuk r mereka itu diganti jadi gh. Jadi ketika kita mau berbicara rumah tadi contohnya jadi rumah. Kita berbicara soal apa ya yang R lagi ya. Kalau kursi mereka menyebutnya bangku, enggak kenal kursi di sana Inga. Kursi menyebutnya bangku. Ada beberapa catatan saya memang untuk saya izin buka catatan ya Inga. Ada beberapa yang kosakata unik gitu. Di sana ketika kita berbicara ikan pepes, kalau di penulisan mereka itu serampal. Cuman mereka menyebutnya
0: serampal.
1: Ikan pepes itu serampal gitu. Memang banyak menggunakan.
0: Sambal, lebih ke itu mungkin.
1: Serampal. Itu bahasa mereka. Ompong itu disebut urang.
0: Apa?
1: Urang.
0: Oh gitu.
1: Jadi makanya banyak GH akhirnya di ujung kerongkongan.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Ciri khas bahasa
0: Pasma. Agak susah juga sih kalau misalnya orang yang biasa mau nyebutin kayak gitu ya.
1: Iya. Nyurung, nyiram, nyulang. Banyak yang makanya ke seperti menyiram, mereka udah nyiram aja. Memotong kayu itu nyulang. Memasukkan kayu bakar jadi nyurung. Banyak itu penggunaan
0: bahasanya terpotong seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, di sana bagi di sana yang mau bertanya langsung nih bersama Inga Sally seputar untuk tema kita siang hari ini yaitu tentang dialek bahasa Pasma tentunya kami tunggu di 0736-7321-994 ataupun melalui via WhatsApp di 08-11-78-16-544. Nah jangan kemana-mana, kita dengerin dulu untuk beberapa lagu daerah tentunya dari Bengkulu juga. Nanti kita akan kembali lagi bersama Inga Sally di Dialog Kece gitu.
1: Siap.

0: Bersama Inga Sally Faraziani dari kantor Balai Bahasa Bengkulu. Dan tema kita tadi yaitu penyusunan bahasa dialek Pasma ya. Untuk penyusunan bahasa dialek dari Pasma. Dan masih kita terima nih di 0736732194 ataupun melalui via WhatsApp di 0811781654 bagi adik sana yang mungkin di rumah atau lagi di aktivitas di mana aja nih yang mungkin asli orang Pasma juga di perantauan mungkin ada yang kurang tahu ataupun ada masukan boleh nih kita terima banget nih. Dan selanjutnya pertanyaannya nih untuk Inga yaitu nah, dalam penyusunan kamus ini, apakah ada kata-kata lama yang mungkin sudah jarang digunakan oleh masyarakat setempat? Paling yang menggunakannya tuh untuk apa? Orang-orang yang lama, orang tua gitu. Ada nggak bahasa-bahasanya?
1: Kita ketemu beberapa, cuman yang saya ingat untuk kata ini ingat, kata nelpon. Sekarang kan orang-orang sudah menggunakan nelpon, cuman bahasa mereka sebenarnya nilep.
0: Nilep.
1: Nilep. Agak jauh.
0: Iya, agak nilep. Jauh sih.
1: Kalau datuk sama nenek-nenek di sana tuh masih menggunakan kata nilep. Cuman anak-anak muda kan sudah nelfon. Sudah menggunakan nelpon.
0: Lagi nilep itu lebih ke nilep. Dua pengertian enggak sih? Kalau kita kan kalau misalnya bahasa Indonesia nilep itu lebih ke ngambil.
1: Ngambil.
0: Kayak gitu kan.
1: Cuman di sana nilep.
0: Oh,
1: sama ini sebutan untuk pengantin itu disebut bunting.
0: Bunting.
1: Agak apa kalau dikata di kita agak tabu ya bahasa bunting
0: bener-bener.
1: Itu. Cuman di sana memang untuk sebutan pengantin itu bunting ingat. Malah hamil tadi kembung.
0: Oh iya. Bisa jadi bunting tuh kalau misalnya itu bisa masuk juga kan ke hamil kayak gitu kan. Oh iya.
1: Di sana hamil disebut kembung, pengantin malah disebut bunting.
0: Oh, seperti itu.
1: Seperti itu.
0: Banyak yang agak aneh-aneh ya bahasanya.
1: Iya, ya memang bahasa mereka gitu. Kita enggak bisa nyebut
0: itu. Itu jarang itu digunakan berarti di daerah
1: sudah jarang digunakan.
0: Sudah jarang. Oh, mungkin lebih ke kalau misalnya kayak bunting tadi orang lebih ke hamil kayak gitu ya.
1: Iya, sudah mengalami pergeseran makna juga bener. Saking apa? Jarang apa penuturnya sudah tidak banyak lagi gitu.
0: Oh, seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya yaitu seberapa penting nih sebenarnya kamus ini sendiri bagi pelestarian bahasa daerah Bengkulu ini sendiri. Seperti apa nih?
1: Baik, kalau kita bertanya seberapa penting, kalau kita dari Balai Bahasa selalu menyebutkan ini penting.
0: Penting.
1: Program revitalisasi bahasa daerah yang sedang kita galakkan itu salah satu program prioritas kita. Kamus ini, penyusunan kamus bahasa daerah sedikit banyak akan mendukung untuk bahasa daerah kita tetap lestari, tetap terjaga, penuturnya tetap akan turun-temurun. Ingat, di satu sisi pemerkayaan kosakata juga gitu. Ketika kamus ini kita susun, kosakata kita bertambah juga sebagai referensi, balik-balik sebagai referensi dalam segi akademis. Barangkali ada yang akan meneliti, kita punya kamus nih sebagai salah satu rujukan yang benar-benar memuat bahasa Bengkulu dialek Pasemah yang asli. Karena kita kan tadi udah ketemu narasumber yang benar-benar penutur jati, ingat gitu.
0: Seperti itu.
1: Terus
0: nantinya nih kan kamus ini udah dibuat nih kan. Terus ini bisa dimanfaatkan untuk siapa aja. Terus apakah hanya untuk para peneliti ataupun masyarakat umum? Seperti apa nih pemanfaatannya?
1: Kita di Balai Bahasa juga mengembangkan kamus daring, ingat. Itu kalau dicari di laman itu berendo.kemendikdasmen.go.id itu kita sudah memuat kosakata bahasa Bengkulu dialek Serawai, bahasa Rejang, bahasa Enggano sudah di situ. Jadi ketika pemanfaatannya untuk siapa, tentu untuk Provinsi Bengkulu. Kita menyebutkan secara luas, kita menyusun kamus dan mempertahankan bahasa daerah Bengkulu untuk Provinsi Bengkulu dengan seluruh elemennya, masyarakat luas, penutur jati yang terjaga bahasanya, kemudian peneliti yang butuh rujukan, kemudian menjaga agar anak-anak generasi selanjutnya masih mengenal bahwa di Bengkulu memiliki dialek Pasemah, seperti itu ingat.
0: Oke deh. Dan selanjutnya yaitu menurut pandangan narasumber sendiri dan bagaimana

0: Bagaimana cara mengajak generasi muda agar tetap bangga menggunakan bahasa daerah? Ada nggak misalnya kita tanya ini sama narasumber gimana nih? Seperti
1: Ya,
0: itu kan?
1: gimana cara biar bahasa daerah tetap menarik
0: Tetap
1: ya,
0: ya,
1: ya benar.
0: tetap bertahan di
1: Tetap
0: era gempuran
1: bertahan, benar.
0: modernisasi ini.
1: Sebenarnya kalau kita berbicara gimana sih untuk menarik, yang jelas kita jangan malu berbahasa daerah itu dulu. Itu dasar utama yang perlu kita tanamkan di rumah, terutama untuk anak-anak prasekolah gitu.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, kita ajarkan dulu bahasa daerah seperti yang telah kita ceritakan tadi, bahwa mereka akan ketemu sendiri dengan pola pembelajaran bahasa Indonesia itu di usia sekolah. Untuk saat ini di usia prasekolah nggak apa-apa, kita harus bangga berbahasa ibu dulu. Selanjutnya gimana kita menjaga agar asa bangga berbahasa daerah ini tetap terjaga? Kita di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ini tiap tahun selalu melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi akan ada bentuk perlombaan bagi, kita menyebutnya Tunas Bahasa Ibu ya Inga. Tunas Bahasa Ibu itu siswa murid di usia SD dan SMP. Kita akan ada, beberapa tahun kemarin itu kita berlomba. Ada lomba puisi berbahasa daerah, pidato berbahasa daerah, komedi tunggal bahasa daerah, tembang tradisi. Ada 8 cabang lomba. Tahun ini insya Allah rencana awal itu kita akan selebrasi. Jadi ada bentuk apa ya, kalau kita menyebutnya sederhananya konser lah, konser berbahasa daerah. Jadi seluruh anak-anak penutur jati dari setiap kabupaten kota di Provinsi Bengkulu akan kita kumpulkan, kita akan membuat selebrasi revitalisasi bahasa daerah. Ingat, itu kami juga berharap itu akan memantik semangat dari para tunas bahasa ibu untuk terus belajar bahasa daerah melalui pidato, belajar berpidato ataupun sastra dengan penulisan puisi, cerpen. Dan di sisi lain, kita Balai Bahasa Provinsi Bengkulu juga memiliki wadah untuk pelestarian bahasa daerah, terutama kita berikan untuk pelajar. Jadi kita memiliki yang namanya majalah Litera Bahasa, Inga. Majalah ini akan terbit 1 tahun sekali. Jadi di majalah Litera Bahasa itu kita menyediakan rubrik khusus untuk pelajar akan apa, berekspresi dengan bahasa daerah. Bisa menulis cerpen ataupun menulis puisi. Itu juga ya, lagi-lagi kita berharap itu sebagai pemantik agar anak-anak tetap bangga berbahasa daerah. Mereka punya tulisan berbahasa daerah nih yang dihargai oleh Balai Bahasa, yang setiap penulis akan kita bayar gitu.
0: Ingat. Oh iya. Kayak yang kalau lirik lagu bahasa kayak gitu, bahasa daerah termasuk juga itu.
1: Nah itu, kalau kita di Provinsi Bengkulu ini, di Balai Bahasa ini lebih konsennya itu ke tembang tradisi, ingat. Tembang tradisi itu sangat berbeda dengan lagu bahasa daerah. Cuman
0: beda ya.
1: Cuman beberapa masyarakat masih banyak salah paham dengan pengertiannya. Tembang tradisi ini lebih ke sastra lisan yang memang lahir di masyarakat seperti lagu pengantar tidur. Itu tembang tradisi. Ada yang namanya kalau di daerah Rejang ada rejung, nyambei. Nah, namun pas ketika kita Festival Tunas Bahasa Ibu untuk pertama kali, pas tembang tradisi banyak yang menyanyikan lagu daerah. Sedangkan itu sebenarnya pada dasarnya ada perbedaan di situ, Inga, bahwa tembang tradisi ini yang memang yang lahir dari turun temurun, tidak ada pencipta lirik lagu ini gitu, tembang tradisi. Jadi seperti adalah kalau di dusun-dusun itu kita menidurkan anak adalah tembang-tembangnya. Seperti itu, Inga.
0: Oh iya, berarti beda ya kalau untuk tembang sama lagu daerah ya. Seperti itu ya. Aku pun juga baru tahu nih. Kalau misalnya lagu daerah ya mungkin itu
1: ya,
0: mikirnya.
1: Itu kan kita gitu. Ada penciptanya, kemudian ada proses perekaman, kemudian peluncuran kalau lagu daerah kan Inga, dialbumkan apa segala macam. Kalau tembang tradisi memang dia turun temurunnya secara lisan aja. Walaupun maksudnya sekarang sudah melalui dokumentasi, ada pementasan. Cuman secara lirik kita tidak tahu penulisnya siapa lirik lagu ini, seperti itu.
0: Tidak,
1: itu tembang
0: siapnya,
1: tradisi.
0: Ya. Terus kalau kemarin kan ada lomba, kan ada lomba puisi, ada lomba bahasa kayak gitu. Yang dari Pasma apa, untuk bahasa Pasma sendiri udah ada yang mengikut sertakan belum?
1: Ada.
0: Udah banyak.
1: Udah ada juga. 2 tahun kita festival, 3 tahun kita Festival Tunas Bahasa Ibu ada yang dari Pasmah, dan alhamdulillah kemarin tahun 2025 satu siswa, saya lupa apakah murid SMP atau SM atau SD dari Padang Guci, wilayah Padang Guci, terpilih sebagai salah satu perwakilan Provinsi Bengkulu yang tampil di Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional.
0: Oh, ya, di Jakarta. Ya, salah satu juara,
1: salah satu,
0: ya.
1: Jadi diseleksi lagi kan, Inga, para pemenang itu kita memberangkatkan berapa kemarin, saya lupa, sekitar 8 ataupun 10 orang ke Jakarta gitu, dari siswa SD SMP. Salah satunya,
0: ada
1: penutur bahasa Pasemah, bahasa Bengkulu dialek Pasemah. Seperti itu.
0: Benar-benar. Dari sana sekarang telah menunjukkan pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat nih. Kalau masih ada yang mau bertanya nih, boleh. Masih kita terima di 0736-7321994 ataupun melalui via WhatsApp di 0811-7816544. Oke, kayaknya satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan pamungkas kita nih, Inga.
1: Jadi takut.
0: Yaitu untuk pertanyaan terakhir kita. Apa nih harapan kedepannya setelah Kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma ini selesai disusun? Harapan dari Inga sendiri seperti apa?
1: Iya, tentu harapan kita semoga kamus ini dapat berterima dan memperkaya referensi masyarakat. Kita berharap bahwa yang kita kumpulkan, yang kita data dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, Inga, khususnya untuk generasi penutur jati. Jadi mereka memiliki referensi khusus, kemudian dapat menjadi langkah awal dalam bentuk apa, pelestarian bahasa daerah. Jadi kita dapat menjaga daya hidup bahasa daerah Provinsi Bengkulu. Soalnya di Indonesia sendiri, kalau secara data Badan Bahasa itu, Inga, ada 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Namun beberapa di antaranya sudah punah. Nah, kita menjaga agar bahasa Bengkulu dengan segala dialeknya tetap terjaga daya hidupnya, agar tidak sampai punah, agar penuturnya akan terus berlanjut dan akan tetap ada sampai beberapa dekade ke depan, seperti itu. Itu ingat.
0: Kira-kira pesan dari Inga sendiri untuk anak generasi muda tentang bahasa daerah ini seperti apa nih?
1: Kalau untuk pesan kepada adik sana, pendengar Pro 4 RRI Bengkulu, kalau ada barangkali ayu-ayu, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan, ayo dong kita bangga berbahasa daerah sebagai identitas kita gitu. Jangan malu kita di luar, bahwa bahasa daerah kita punya panggung tersendiri nih gitu. Kita memiliki panggung tersendiri untuk bahasa daerah, jadi jangan malu untuk mengajarkan anak-anak bahasa daerah, jangan malu untuk membiasakan anak-anak berbahasa daerah di rumah. Itu sebagai identitas kita kaya karena salah satunya dengan bahasa daerah, seperti itu.
0: Dan lebih baik juga kalau misalnya kita di lingkungan teman-teman yang bukan orang Pasma, terus kita berbahasa Pasma dan mereka bisa mengikuti gaya kita dalam berbahasa, itu lebih baik juga.
1: Lebih baik juga.
0: Jadi lebih nambah lagi nih yang bisa bahasa Pasma banyak.
1: Kosakata. Oh iya, satu lagi, ingat bahwa kita di KBBI itu selalu tiap tahun ada pemberkayaan kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dari bahasa daerah. Jadi kalau teman-teman merasa ada satu bahasa daerahnya yang unik nih, cuman ada di sini, bisa diajukan jadi warga KBBI. Jadi nanti akan dikenal secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Iya deh. Iya. Nah, di sana tidak terasa nih kita sudah di penghujung dialog untuk kesempatan siang hari ini yang membahas tentang penyusunan Kamus Dwi Bahasa Bengkulu Dialek Pasma. Dan dari perbincangan kita tadi, bisa kita simpulkan untuk belajar bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi saja nih untuk kita semua, tetapi juga bagian dari identitas dan juga warisan budaya yang perlu kita jaga dan kita banggakan tentunya, ya, Inga. Dan semoga upaya penyusunan kamus ini dapat menjadi langkah penting dalam melestarikan bahasa Bengkulu. Dan juga sekaligus memperkenalkan kekayaan dialek Pasma kepada generasi muda dan juga masyarakat luas. Nah, di sana kami ucapkan terima kasih bagian tadi yang telah berpartisipasi dan juga telah mendengarkan RRI RI Perempat Bengkulu. Dan akhir kata, saya Zilpi pamit undur diri dari ruang dengar di sana, dan juga Inga Sally Farazia juga pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Terima kasih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Dari sana di siang Eko di Brondo siang sampai kelak jam 3 Vivi kawannya adik sanak galonya ya. Di Brondo siang ko yang lagi nonton Piala Dunia mungkin di jam Eko ya, karena baru mulai juga dah di jam 10 tadi. Dan Piala Dunia ko memang seru nian dah adik sanak ya, apalagi yang memang suko yang hobi nonton bola atau main bola dan lain sebagainya ya. Banyak maksudnya tuh yang bikin dar-dar-dor asik. Yang bikin Eko apa kejutan-kejutan gitu dah. Yang tidak disangka-sangka gitu dah. Nah selain juga musim Piala Dunia, juga musim Tabot di Bengkulu kok dah adik sana yo. Nah lah nonton Tabot belum? Marulah nonton Tabot, kelak tutup. Tapi baiknya adik sana yo, apalagi bawa anak-anak yo, baiknya sih siang-siang aja perginya dah. Atau mungkin jam-jam segi kok aja, nah jam-jam segi kok, nah kelak jam-jam 11 apa jam 12 nah balik lagi kan. Nah kalau malam, malam itu lah desa-desaan kayak orang, kasihan anak-anak ya, apalagi anak-anak yang memang baru beberapa bulan berapa bulan launching gitu kan ya, tegalau puluh lagi yo dibawa ke Tabot gitu, kasihan gitu dah. Sabar aja dulu ya dah mama papa. Dan di siang Iko di sana banyak juga informasi yang kita hadirkan untuk adik sanak galonyo. Pastinya di sana di prompe aja untuk hari Iko juga, kelak kita di jam 3 kita ngotong-ngotong bola juga yo di humor tematik ya, obrolan humor tematik di sana yo di jam 3 kelak sampai jam 3:30. Jadi 30 menit kita ngobroli Piala Dunia. Untuk di sana yang nak gabungan juga boleh, atau mungkin nak cerita-cerita juga kali kan boleh. Kelak kita live TikTok juga di sana yo. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di prompe Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: sana jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Jenis hewan yang berpotensi sebagai penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera yang rata-rata merupakan hewan peliharaan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Miarip, yang melalui Kepala Bidang P2P Sapuan Ilyas, yang mengatakan sudah ada 89 kasus gigitan hewan penular rabies yang telah terjadi di Kabupaten Kaur, di mana jumlah ini berdasarkan data dari terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026. Sapuan Ilyas juga menyebutkan dari kasus gigitan hewan penular rabies ini terjadi belum ada korbannya yang terkonfirmasi positif rabies. Kendati demikian, masyarakat juga harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Hal ini juga mengingat jumlah kasus gigitan hewan penular rabies ini di Kabupaten Kaur terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang pada Provinsi Bengkulu. Untuk jumlah kasus terbanyak yang ada di Kabupaten Kaur berada di Kecamatan Tanjung Kemuning. Sebagian besar dari kasus gigitan hewan penular rabies ini yang terjadi disebabkan oleh gigitan hewan peliharaan. Maka dari itu masyarakat juga dihimbau agar tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran bebas di jalan atau komplek rumah. Demikian untuk kabar kita kali ini, di sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendahnya partisipasi laki-laki dalam olahraga yoga masih kerap ditemukan di berbagai daerah di sana, termasuk juga di Indonesia ya. Di mana kondisi itu memang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, sampai persepsi terhadap jenis olahraga tersebut. Nah, secara umum juga di sana yoga kok sering diasosiasikan dengan aktivitas yang menekankan fleksibilitas, ketenangan dan juga keseimbangan emosional. Stereotipnya membuat sebagian laki-laki atau pria menganggap yoga itu kurang sesuai dengan citra maskulinitas yang identik dengan kekuatan fisik. Nah, dalam kajian psikolog sosial, norma gender berperan besar dalam membentuk preferensi aktivitas fisik seseorang. Nah, laki-laki juga cenderung memiliki olahraga yang dianggap memperkuat citra maskulin di lingkungan sosial. Jadi menurut para pria, untuk yoga kok di sana kurang maskulin bagi dia ya, makanya banyak untuk cowok-cowok atau laki-laki itu lebih memilih fitness gitu dah. Dan penelitian juga menunjukkan di sana bahwasanya yoga memiliki manfaat luas bagi kesehatan pria, termasuk juga meningkatkan kekuatan otot dan juga fleksibilitas. Selain juga itu praktis juga untuk praktek yoga kok juga terbukti membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan keseimbangan mental. Dan juga ada di sana dikutip dari laman Harvard Health Publishing itu di hari Jumat 19 Juni 2026, yoga kok di sana bisa membantu meningkatkan kekuatan, keseimbangan dan juga fleksibilitas tubuh. Sumber tersebut juga menjelaskan bahwasanya yoga berkontribusi pada kesehatan jantung serta membantu pengelolaan stres juga di sana ya. Makanya juga selain cowok-cowok juga cewek-cewek lebih banyak ya untuk memilih olahraga yoga kok di sana ya, karena bisa mengolah stres, bisa mengolah emosi juga gitu dah. Juga meningkatkan keseimbangan mental juga ya. Nah, itulah untuk informasinya, di sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Cibungkul menghadiri tablik akbar bersama Habib Ahmad Al-Habsyi dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Raya Baitul Izzah Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama ratusan jamaah dari berbagai kalangan, di mana tablik kabar ini menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Islam sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah menjelang pergantian tahun Hijriah, di mana ratusan jamaah tampak memadati Masjid Raya Baitul Izzah sejak kegiatan dimulai hingga berakhir. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari partisipasi mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian acara yang berlangsung dengan penuh khidmat, di mana dalam tausiahnya Habib Ahmad Al-Habsyi mengajak umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam sebagai waktu untuk melakukan introspeksi diri. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas ibadah serta memperkuat rasa kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

0: minggu terakhir, wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur, sudah memasuki musim panas. Bahkan pada hari-hari tertentu, cuaca panas di Kabupaten Kaur terasa sangat panas sekali dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Dampaknya pun saat ini sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, khususnya para petani padi. Sawah yang harusnya sekarang sudah mulai masuk musim pengelolaan lahan untuk persiapan taman tanam baru terpaksa harus tertunda akibat curah hujan yang kurang. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Hartono, mengimbau kepada para petani padi di Kabupaten Kaur untuk bersiap-siap, khususnya kepada para petani padi tadah hujan atau sistem persawahan yang mengandalkan intensitas hujan untuk kebutuhan air. Hal ini mengingat prediksi fenomena El Nino Godzilla atau cuaca panas ekstrim. Fenomena ini juga bisa mengakibatkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Demikian untuk kabar kita kali ini, sana lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, yang dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro4 Sebelajar Sumba dan juga khususnya di Provinsi Jambi. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini dan juga tentunya bersama saya Anur yang akan menemani Anda. Teman-teman Pro4 tentunya suara budaya Nusantara di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga teman-teman di Pro4 Sebelajar Sumba selama mendengarkan yang melalui streaming ataupun juga melalui radio kami tentunya, dan yaitu di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Dan juga ada Pro4 Bengkulu, Pro4 Bandar Lampung, Pro4 Palembang dan juga Pro4 Sungai Liat selama mendengarkan. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio Pro4 RRI Jambi. Dan juga ada siapa ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Baik, dan juga teman-teman Pro4 kita sudah bersama dengan salah satu wanita hebat ya pastinya. Dan juga dengan topik, dengan tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Dan juga bersama dengan narasumber kita yaitu ada Agril Fernandia Kairani Siregar, yaitu juara 3 lomba vlog promosi perpustakaan isyarat tingkat Kota Jambi tahun 2026. Masya Allah, luar biasa sekali ini.
1: Terima kasih, Bang.
0: Panggilannya apa ini?
1: Panggilannya Agril aja.
0: Agril aja. Oke, okay. Agril aja.
1: Enggak aja. Agril.
0: Agril ya. Iya. Oke, okay, baik, bersama Agril teman-teman Pro4 dan juga tentunya tadi dengan topik dengan dan juga tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Ya. Baik, Agril, tadi kesini aman.
1: Aman, alhamdulillah. Enggak ada kendala.
0: Lancar lah berarti ya.
1: Lancar.
0: Cuman panas aja.
1: Tadi waktu datang ke sini agak gerimis sih.
0: Agak gerimis tadi. Ya. Oke, okay, baik. Agril, pada siang hari ini kita masih membahas tentang bahasa isyarat ya pastinya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin bisa dijelasin sih dari Agril sendiri ini. Apa sih menurut Agril tentang bahasa isyarat nih? Apalagi sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif ini.
1: Oke, bahasa isyarat itu salah satu jembatan kita untuk bisa berkomunikasi bersama teman tuli. Jadi teman mereka tuh lebih suka disebut dengan teman tuli. Oh, dan okay. Kita sebagai teman dengar, jadi teman tuli dan teman dengar.
0: Okay.
1: Nah, ini bisa jadi jembatan komunikasi kita antar satu sama lain nih, teman dengar dan juga teman tuli.
0: Oke. Tapi kalau dari Agril sendiri, mungkin kita bisa cerita flashback sedikit ya.
1: Boleh.
0: Agril ya. Oke, kenapa sih harus bahasa isyarat sih, Agril?
1: Karena dengan bahasa isyarat, saya merasa bahwa menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman tuli itu menjadikan kita membuat ruang inklusif, ruang setara dengan teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau misalnya ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat, mereka tuh merasa dihargai, kemudian mereka merasa bahwa ternyata mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman dengar gitu.
0: Oke, mereka jadinya ibaratnya nggak minder lah gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Luar biasa ya. Tapi pastinya antara bahasa isyarat dan juga dari budaya itu masih tersangkut paut nggak sih menurut dari Agril sendiri?
1: Sebenarnya masih tersangkut paut karena apa ya? Disangkut pautkannya karena dengan kita punya kemampuan untuk bisa bahasa isyarat, itu juga bisa menjadi peran kita untuk memperluaskan budaya kepada teman-teman tuli. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai akses untuk bisa berkomunikasi, teman-teman tuli itu kan sebenarnya bisa aja ya baca media baca. Gitu kan, baca terus. Tapi dengan kita berkomunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat, kemudian berdiskusi, mereka tuh merasa bahwa oh ternyata berdiskusi membahas terkait dengan budaya secara langsung ataupun menggunakan bahasa isyarat itu tadi mempunyai rasa yang berbeda gitu. Ada rasa apa ya, kalau baca tadi itu kan ya cuman baca aja, yeah. Tapi ketika kita membahas, berdiskusi langsung menggunakan bahasa isyarat, itu mempunyai apa ya, peluang yang luar biasa untuk teman-teman tuli itu merasa setara gitu. Kita bisa eksplor terkait dengan budaya-budaya itu dengan komunikasi langsung itu tadi kan. Dan menurut saya ketika kita berani dan bisa untuk menyampaikan budaya ataupun hal lainnya, itu menjadi menjadi peluang untuk mereka tuh mengenal akses lebih luas lagi gitu loh. Karena mungkin sebagian dari kegiatan-kegiatan yang saat ini tuh belum banyak yang inklusif gitu ya, apalagi terkait dengan belajar budaya dan lain sebagainya. Karena memang akses untuk berkomunikasi sama teman tuli itu sekarang masih minim banget, apalagi di kota Jambi ya. Kalau di luar mungkin mungkin banyak, tapi kalau di Jambi itu nggak terlalu terekspos gitu, nggak terlalu banyak teman-teman yang mau ataupun belajar gitu ya, bisa. Tapi menurut saya ini peluang bagi kita generasi muda untuk bisa belajar bahasa isyarat dan menciptakan ruang inklusif itu tadi.
0: Oke, baik-baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita nih, Agril. Tapi Agril sebagai anak muda ya, yang luar biasa melihat dari teman-teman tuli, ruang dengar tuli dan juga apa, dengar ya,
1: teman dengar.
0: Oh ya, teman tuli dan juga dan teman dengar ya. Mungkin dari Agril sendiri nih, sebagai anak muda itu bagaimana sih awal mulanya tertarik nih belajar bahasa isyarat ini?
1: Oke, sebenarnya saya dari dulu tuh memang tertarik banget, ingin sekali berkomunikasi sama teman tuli. Cuman saya tuh belum ada dapat akses nih, belum ada dapat ruang untuk bisa saya belajar bahasa isyarat. Kemudian waktu itu sedikit cerita, waktu masa-masa saya awal-awal belajar bahasa isyarat itu ketika saya menjadi duta bahasa.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika saya belajar, ketika saya menjadi duta bahasa itu, ada program kerja yang mengharuskan saya untuk belajar bahasa isyarat dan ketemu langsung bersama teman tuli. Jadi saya belajar bahasa isyarat tuh langsung bersama teman tuli, nggak ikut kelas. Waktu itu pernah ada kelas bahasa isyarat dari salah satu universitas di Jambi. Kemudian mereka buka akses juga karena di universitas mereka itu, boleh sebut universitasnya?
0: Yeah.
1: Universitas UIN Sultan Taasifuddin Jambi. Mereka membuat kelas bahasa isyarat dan itu gratis.
0: Okay.
1: Dan awal mulanya saya tertarik itu, saya ikut kelas itu satu kali. Dan kemudian setelah itu ada kegiatan dari duta bahasa, sehingga itu yang membuat saya merasa semangat untuk terus belajar bahasa isyarat. Dan akhirnya sering ketemu sama teman-teman tuli dan kita jadi sering berdiskusi, sering apa ya, eksplor lagi lah, eksplor lebih terkait dengan bahasa isyarat. Dan akhirnya saya bisa bahasa isyarat walaupun gak yang bagus banget, belum jadi JBI juga gitu.
0: Baik, luar biasa nih teman-teman perompak. Tapi kita tahan dulu ya setelah yang berikut ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Teman-teman Pro 4 Suara Budaya Nusantara, tentunya kita masih bersama ya se-Belajar Sumba, dialog suara budaya Nusantara di Belajar Sumba kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga kita masih bersama dengan Agril pada siang hari ini dan juga masih membahas tentang bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Oke, kita masih membahas nih tentang tema kita, Agril. Masih semangat lah dah. Oke, baik. Mungkin kita membahas tadi kan setelah kita bincang-bincang ya, Agril, itu yaitu juara 3 yaitu lomba vlog promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat ya tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Tapi kalau dari Agril sendiri ya, dari perpustakaannya mungkin manfaat dari perpustakaan itu menyediakan tempat itu bagaimana sih?
1: Oke, perpustakaan Kota Jambi saat ini tuh menciptakan ruang inklusif ya. Jadi bukan cuman untuk kita sebagai teman-teman dengar, tapi juga teman-teman disabilitas, mau teman tuli atau teman-teman disabilitas lainnya gitu. Jadi mereka tuh memang itulah kenapa mereka juga menciptakan lomba vlog promosi bahasa isyarat, promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat, karena mereka mau menciptakan ruang inklusif itu tadi. Jadi mereka tuh bisa mempromosikan perpustakaan itu kepada teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau oh ternyata perpustakaan Kota Jambi itu bisa loh didatangin sama kita-kita nih sebagai teman-teman tuli gitu. Gitu. Jadi menurut saya perpustakaan Kota Jambi saat ini dapat menciptakan ruang itu agar teman-teman tuli itu dapat setara dengan kita.
0: Dengan kita ya. Oke. Tapi kalau untuk belajarnya susah enggak?
1: Nah, kalau untuk belajarnya mungkin di awal ada yang kalau cepat tanggap dia enak aja belajarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mudah, ada yang susah gitu, tergantung ya orangnya lagi sih gimana.
0: Apalagi kalau misalkan otodidak ya, kayak Agril ya.
1: Awal-awal tuh saya susah banget belajarnya karena karena dia pakai gerakan tangan kan, itu harus dihafal dari abjad A sampai dengan Z. Jadi dan juga per kata itu punya bahasa isyaratnya, misalnya mau makan atau bahasa isyarat lainnya itu memang ada bahasa isyarat. Jadi kita memang harus ngapal. Dan bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua, ada Sibi sama Bisindo. Nah, yang saat ini saya pelajari itu yang Bisindo.
0: Bisindo ya. Kalau perbedaannya itu apa itu?
1: Kalau perbedaannya itu dari gerakan tangan. Kalau Bisindo itu dua tangan. Kalau Sibi itu satu tangan.
0: Oh, satu tangan. Iya, saya pernah lihat di TV-TV itu ada yang menggunakan satu atau dua tangannya. Oh, itu perbedaan lagi ya, itu Sibi dan juga Bisindo. Dan juga untuk cara belajarnya pun beda juga.
1: Beda.
0: Oke.
1: Tapi saya karena dari awal memang belajarnya Bisindo, jadi bisanya Bisindo.
0: Bisindo. Tapi biasa kalau bisa Sibi bisa keduanya pasti.
1: Atau biasanya gimana? Biasanya iya. Biasanya iya. Yang belajar Sibi itu teman-teman tuli yang sekolah di sekolah luar biasa, mereka diajarinnya Sibi. Ketika mereka di luar dari sekolah baru mereka menggunakan Bisindo.
0: Oke, baik. Berarti dari Agril sendiri ya, pastinya menurut Agril untuk bahasa isyarat ini pasti sangat membantu ya, apalagi menghilangkan batas tentunya dalam menikmati kegiatan ataupun lain-lainnya bagi teman-teman tuli dan juga dari budayanya sendiri ini. Baik, mungkin dari anak mudanya ya. Ya, dari anak mudanya sendiri. Menurut Agril nih, dari anak mudanya nih itu bagaimana sih? Seangkat Agril sendiri atau gimana?
1: Seangkatan.
0: Seangkatan itu belajar langsung ya.
1: Iya.
0: Itu untuk teman-temannya pun juga itu semangat juga.
1: Kebetulan memang kita satu angkatan itu memang semangat untuk belajar bahasa isyarat.
0: Oke.
1: Tapi ada yang dilanjutin, ada yang cuman sekedar waktu
0: luang gitu.
1: Waktu luang itu aja atau waktu program kerja itu berjalan aja mereka belajar.
0: Okay,
1: ada yang memang konsisten lanjut terus sampai dengan saat ini, ada yang cuman saat program kerja itu berjalan aja.
0: Okay, cuman sesuai dari program, tapi dari agrilnya lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Iya, sampai mengikuti lomba.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari bahasa isyarat ini, menurut Agil sendiri ya, perlu nggak dipelajari untuk anak muda ini?
1: Nah, perlu banget Bang, karena memang sebagai anak muda itu kita harus banget sekarang PK terhadap kondisi-kondisi tertentu kayak gini contohnya. Karena memang bahasa isyarat tuh membantu banget kita komunikasi sama teman tuli. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan teman dengar dan mereka mereka diciptakan ruang lah untuk bisa berdiskusi kepada sesama kita, setara lah gitu. Mereka tuh merasa dihargai. Jadi penting banget buat kita itu juga coba untuk belajar bahasa isyarat, karena memang itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka untuk bisa berdiskusi ataupun cerita sama kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak ada keterbatasan lah antara satu sama lain untuk bisa saling berdiskusi, karena ada satu alur komunikasi gitu kan. Jadi betul, saling nyambung, saling terkoneksi satu sama lain.
0: Jadi enak lah gitu ya ngobrolnya juga.
1: Benar.
0: Oke. Kalau satu kata aja ya, mungkin teman-teman yang sedang melihat dari YouTube kami ya di RRI Jambi Net mungkin bisa melihat ya, mungkin satu kata bisa nih.
1: Oke, mungkin perkenalan ya.
0: Iya, coba ya perkenalan dulu ya.
1: Halo, perkenalkan, nama aku A. Kriel, panggilan isyarat.
0: Oke, baik. Luar biasa. Tapi kalau awal belajar Agril itu memang dari huruf abjad dulu?
1: Iya, karena itu dasarnya.
0: Oh, memang dasarnya ya, seperti kita membaca lah ibaratnya.
1: Benar. Kan. Jadi kalau misalnya kita, kan bahasa isyarat itu kan ada perkata ya. Kalau misalnya kita gak hafal bahasa isyarat perkata, kita bisa eja tuh pakai gerakan tangan yang abjad itu tadi. Misalnya aku jadi A, gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: teman tuli juga tetap bisa ngerti.
0: Ngerti juga ya. Gitu. Dan juga bisa juga menggunakan gerakan mulut juga ya.
1: Iya.
0: Ya, seperti Agril tadi kan, aku gitu. Oke, baik, luar biasa nih teman-teman perempat. Dan juga dari Agril sendiri ya. Untuk bisa membuat bahasa isyarat nih lebih populer apalagi di kalangan generasi muda dan juga budaya-budaya kita saat ini, menurut Agril seperti apa ini?
1: Nah, menurut saya lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Kota Jambi itu tadi dapat mempromosikan gerakan isyarat itu bisa gitu untuk dipromosikan melalui media digital. Nah, dengan membuat konten menggunakan bahasa isyarat, kita bisa menyebarluaskan informasi dan mengajak teman-teman, ternyata kegiatan-kegiatan vlog itu bisa loh pakai bahasa isyarat, gitu. Jadi itu bisa untuk menyebarluaskan informasi digital juga nih. Jadi biar informasinya lebih luas gitu.
0: Oke. Berarti di perpustakaan pun juga ini ya menjadi tempat belajar juga ya?
1: Iya benar.
0: Oke, semua kalangan berarti di sana.
1: Semua kalangan. Oke, jadi biasanya tuh ada kelas juga dari Pubisindo yang mereka tuh belajarnya biasanya di sana, di perpustakaan.
0: Oke, di perpustakaan juga ya. Oke. Nah, tadi Agril juga mengatakan tentang digital ya. Nah, tapi dari Agril sendiri nih, pengaruh nggak dari digital menurut Agril?
1: Pengaruh, karena dengan kita mempromosikan bahasa isyarat itu teman-teman lain tuh bisa lihat gitu.
0: Okay.
1: Kayak wah, ternyata bahasa isyarat itu seru juga ya. Mungkin akan ada memancing ketertarikan teman-teman di luar sana yang ingin belajar bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat ya, okay.
1: Jadi sebenarnya digital tuh sangat membantu sekali ya buat kita. Sebenarnya kita bisa juga belajar bahasa isyarat melalui online. Tapi ya tetap dengan didampingi oleh guru ataupun teman tuli yang langsung turun sebagai gurunya, karena belajar bahasa isyarat itu langsung harus sama teman tuli,
0: nggak
1: boleh sama teman dengar, karena yang tahu komunikasinya itu teman tuli.
0: Oke. Baik, tapi kalau waktu lomba kemarin apa aja sih yang menjadi nilainya?
1: Oh, yang menjadi nilai itu kemarin dari bahasa isyaratnya sendiri itu, kemudian ada subtitlenya juga. Nah, kalau ketentuan kemarin tuh subtitle yang kita tampilkan di video itu nggak mesti harus sesuai dengan bahasa isyarat. Yang penting inti dari maknanya itu tersampaikan gitu.
0: Ya.
1: Kalau bahasa isyarat itu kadang kalau diartikan menjadi bahas apa ya, dijadikan subtitle itu berbeda. Jadi sebenarnya tujuan subtitle itu adalah mempermudah teman-teman tuh apa ya, informasinya tuh mudah tersampaikan lah gitu.
0: Biar paham lah gitu.
1: Biar lebih enak aja ketika dibaca dan juga dilihat.
0: Kayak seperti misalkan Agril tadi itu memperkenalkan nama ada subtitlenya gitu. Jadi lebih tahu, oh ini rupanya nama-nama gitu, gerakan tangannya.
1: Benar-benar.
0: Ya. Tapi kalau dari Agril sendiri, bagaimana sih untuk menarik minat ya masyarakat ataupun juga generasi muda untuk memanfaatkan digital dan juga memperkenalkan bahasa isyarat itu bagaimana sih?
1: Kalau menurut saya ya, gimana cara kita untuk tertarik itu, kita harus ketemu sama teman tuli. Teman-teman harus ngerasain ketemu langsung sama teman-teman tuli dan rasain gimana cara mereka lihat bagaimana cara mereka berkomunikasi. Mungkin akan ada ketertarikan bagi teman-teman belajar bahasa isyarat. Apalagi di era digital saat ini ya, kita mudah mengakses informasi. Jadi kita mungkin bisa belajar sedikit-sedikit melalui media online atau media sosial ya. Kita bisa belajar sedikit-sedikit sehingga itu memicu ketertarikan kita nih untuk belajar bahasa isyarat. Karena memang bahasa isyarat saat ini tuh memang perlu banget nih kita pelajarin sebagai generasi muda. Biar enak gitu.
0: Biar paham
1: komunikasinya.
0: Biar enggak mohon maaf kalau ada teman-teman tuli kita enggak bingung lagi ya, Agril ya. Dia ngomong apa pun kita, waduh ini ngobrol apa gini.
1: Dan ada rasa bangga tersendiri ketika kita bisa bahasa isyarat. Misalnya di tempat umum nih. Saya waktu itu pernah berada di tempat umum, kemudian ada satu teman tuli yang menghampiri dan dia minta tolong untuk dia mau nukar duit duitnya jadi duit cash, dia mau transfer gitu kan, duit jadi duit cash. Dan pada saat itu nggak ada satu orang pun yang bisa bahasa isyarat dan saya bisa bahasa isyarat. Dan di situ saya merasa bangga bahwa ternyata saya merasa berguna gitu di era yang di masa saat ini yang nggak semua orang bisa bahasa isyarat gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri bisa berkomunikasi langsung di saat teman-teman lain nggak bisa bahasa isyarat. Teman-teman dengar maksud saya.
0: Memang ada suatu kebanggaan ya pastinya.
1: Karena bisa membantu teman tuli juga ketika mereka merasa kesusahan untuk menyampaikan informasi, kita bisa membantu mereka sebagai volunteer untuk bisa menyampaikan kalau inilah maksud tujuan dia itu gitu.
0: Baik, luar biasa ya. Tapi yang bikin Agril mendorong mendorong mengikuti lomba vlog ini apa?
1: Menurut saya ini challenge ya buat
0: saya. Challenge ya. Tantangan tersendiri.
1: Tersendiri buat saya untuk bisa sampai sejauh mana sih bahasa isyarat saya dan apakah saya bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Jadi saya memang mengikuti lomba kemarin itu karena saya merasa tertantang. Ada tantangan tersendiri untuk saya bisa mengikuti lomba ini dan saya menyelesaikan tantangan itu gitu loh. Kan ketika kita sudah menyelesaikan tantangan kita merasa kayak wah puas gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Dan kemarin itu saya sempat dibantu juga sama teman tuli. Jadi biar biar komunikasinya tuh nggak keliru gitu kan. Ada beberapa kata yang mungkin belum saya pahami, tapi di situ saya dibantu sama teman tuli di balik layar gitu. Jadi tetap dibantu juga karena misalnya takut keliru itu tadi.
0: Iya, maksudnya ada pendampingnya lah gitu ya.
1: Harus hati-hati juga sih. Ini lombanya bakal disebarluaskan di media sosial. Takutnya nanti kalau salah itu jadi suatu hal yang mungkin bisa krusial juga. Jadi harus tetap didampingi kalau saya kemarin. Tapi kalau misalnya untuk komunikasi secara langsung, saya memang langsung komunikasi sama teman tuli.
0: Iya, langsung belajar dari sumbernya.
1: Iya.
0: Wah, saya juga jadi tertarik nih.
1: Boleh banget.
0: Tapi kayaknya ya itu sih yang dibilang Agril tadi, ada yang bisa langsung nangkap, ada yang enggak. Mungkin saya mungkin butuh waktu lama.
1: Tapi seru banget belajar bahasa isyarat. Okay. Jadi teman-teman harus cobain sih belajar bahasa isyarat di daerah-daerah teman-teman. Mungkin ada kelas-kelas bahasa isyarat yang bisa teman-teman ikutin, kalian harus ikutin sih. Karena memang itu jadi peluang kita untuk bisa membuka ruang inklusif itu tadi kan. Dan kita bisa belajar banyak hal dan juga terkait dengan budaya tadi ya, kita sambungin lagi.
0: Oke.
1: Kita bisa menyampaikan informasi dan belajar budaya tentunya dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi komunikasinya tuh lebih tersampaikan.
0: Iya, dan juga menyampaikan tentang misalkan sejarah yang ada kepada teman-teman. Gitu.

0: belajar bahasa isyarat. Jadi membuka akses buat teman-teman dengar tuh bisa belajar bahasa isyarat. Sehingga kalau saya lihat ya akhir-akhir ini banyak teman-teman dengar yang coba untuk mulai belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli. Dan saya senang ketika ada niat dan usaha bagi teman-teman dengar biar bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Luar biasa sekali. Semangat teman-teman di era saat ini, teman-teman generasi muda yang mau mencoba untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah mau karena memang ini menjadi menurut saya menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menciptakan ruang inklusif itu tadi, biar kita setara lah sama teman-teman tuli.
1: Baik, baik,
0: ataupun
1: baik.
0: Ataupun teman-teman disabilitas lainnya.
1: Oke, okay, baik, baik. Dari Agril itu luar biasa. Baik, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: Pelajar Sumba, tentu kita masih bersama di Pro 4 dan juga masih bersama dengan Agril. Baik, Agril, udah hampir di penghujung waktunya, nggak terasa ya. Oke, baik, di akhir acara mungkin tentang lomba yang Agril geluti ya. Kalau untuk peraturannya sendiri itu ketat nggak?
1: Kalau untuk peraturan itu kemarin cukup ketat ya, karena dewan jurinya juga ada dari Balai Bahasa, kemudian juga orang-orang yang khusus di bidang konten kreator dan juga orang perpustakaan, dan rulesnya juga, peraturannya juga memang cukup ketat untuk lomba kali ini. Lomba kemarin itu mulai dari subtitlenya itu kan, kalau bahasa isyarat itu kita bisa menyertakan subtitle di bawah arti dari apa yang kita gerakan gitu kan. Bahasa isyarat yang kita gerakan itu biasanya ada subtitlenya. Nah, subtitle yang digunakan dalam video tersebut itu harus harus apa ya? Harus menyampaikan informasi yang to the point gitu loh. Maksudnya itu apa gitu. Jangan sesuai dengan bahasa isyaratnya gitu. Kadang ada bahasa isyarat yang kalau disambungin itu, kalau disambungin kata per kata itu agak kurang nyambung. Jadi di video, di konten kemarin itu harus menyertakan subtitle yang jelas, kemudian juga yang dapat menyampaikan informasi agar teman-teman tuh cepat mudah paham gitulah.
0: Oke, baik.
1: Terus juga ada mulai dari lagu yang digunakan itu kan ada ininya ya. Ada apa sih namanya?
0: Musik tertentu.
1: Iya, musik tertentu yang ada yang nggak boleh digunakan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada apa sih namanya bang? Kalau misalnya kita mau nampilin lagu, terus lagunya tuh udah ada hak ciptanya gitu.
0: Oh, copyright gitu.
1: Iya, copyright gitu. Nah itu harus hati-hati. Kemudian juga apalagi ya, pengambilan video. Nah itu juga dinilai itu. Gimana kita ngambil shoot pada saat konten itu gimana, itu juga menjadi penilaian. Apalagi ya, kayaknya itu sih, tapi yang paling di highlight itu bahasa isyaratnya benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu ya.
0: Sesuai atau enggak
1: ya, ya, ya. Karena misalnya kalau enggak sesuai ya beda arti gitu.
0: Iya, beda ini nanti maksud dan tujuannya pun berbeda.
1: Iya benar, okay. Jadi emang harus hati-hati, jadi itu sih yang jadi penilaian penting.
0: Oke, baik. Kemarin berapa peserta?
1: Kemarin pesertanya ada belasan ya, ada 18 peserta, dan itu tuh ada yang per kelompok dan juga ada yang perorangan.
0: Ada yang perorangan ya. Oh oke, okay, okay. Ada dibagi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Baik. Baik. Suka dukanya apa ini?
1: Suka dukanya apa ya? sukanya tuh senang gitu bisa ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan bahasa isyarat melalui vlog promosi perpustakaan itu. Kemudian juga dukanya apa ya? Kayaknya lebih banyak sukanya ya.
0: Sukanya ya.
1: Iya. Oke, oke. Mungkin agak sulit itu ketika harus ini ya, karena kita kalau misalnya menyampaikan informasi di digital itu kan harus berhati-hati ya, takutnya nanti salah perspektif atau ada salah lah gitu. Jadi memang itu yang harus harus hati-hati gitu. Biar gak salah informasi, gak salah penyampaian informasi gitu.
0: Oke, baik. Baik, terakhir ini kita sudah di penghujung acara nih Agril, yang gak terasa kita bincang.
1: Yeah.
0: Mungkin sekaligus closing statement kita, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Oke, okay. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman generasi muda saat ini, di era kita saat ini, dan di masa-masa kita yang masih muda, kita perlu banget belajar bahasa isyarat teman-teman, karena memang itu menjadi apa ya, menjadi peluang untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman tuli, biar apa ya, kita punya satu komunikasi yang sama, jadi mereka merasa dihargai. Dan menurut saya ketika kita bisa untuk menciptakan ruang inklusif, kita menciptakan ruang yang nyaman bagi teman-teman tuli, dan gak hanya teman-teman tuli, tapi juga teman-teman disabilitas lainnya. Kita harus buka apa ya, buka mata agar kita tuh lebih peduli dan peka terhadap kondisi ataupun terhadap situasi sekitar kita yang mungkin bisa kita bantu atau bisa kita lakukan ya, dengan belajar bahasa isyarat tadi mungkin jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan teman tuli itu teman yang setara sama kita. Jadi gak ada batasan komunikasi antara kita dan teman tuli, dan mereka pun merasa dihargai dengan hal tersebut. Oke, mungkin itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Agril sudah hadir dan juga mampir tentunya di studio Perempat ya. Dan juga sukses selalu, saya selalu nih untuk Agril. Amin.
1: Amin. Semoga Abang juga ya.
0: Amin. Baik, teman-teman Perempat, tentunya itu tadi dia di siaran budaya belajar Sumba, dan juga ada Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana lah tahu belum aturan baru Piala Dunia 2026 untuk saat Iko formatnya 48 tim dan di mana di sana untuk edisi memang di Piala Dunia 2026 Iko menjadi sejarah setelah Federasi Sepak Bola Dunia memperluas jumlah peserta dari 32 sampai menjadi 48 tim. Nah, perubahan Iko di sana itu bisa jadi turnamen berlangsung dengan 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim serta total 104 pertandingan sepanjang kompetisi. Jadi itu memang hari-hari kita tuh diwarnai kayak Piala Dunia aja di sana ya. Sampai selesai kelak ya. Dalam format terbarunya, 2 tim teratas dari setiap grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik berhak melaju ke babak gugur. Nah, FIFA juga di sana menambahkan babak kedua 32 besar sehingga jalur menuju gelar juara menjadi lebih panjang dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Nah, jadi di sana perubahan itu memang dilakukan untuk meningkatkan representasi negara dari berbagai konfederasi dan membuka peluang lebih besar bagi tim debutan. Jadi itu memang ada alasannya ya ngapo dibikin jadi 48 tim di sana ya. Jadi yang baru-baru nak gabung, nah itu bisa masuk gitu kan. Seperti ada peserta yang baru itu ada Uzbekistan, Yordania, ada juga apa kok Pantai Gading dan juga Curacao namanya. Nah, dan juga ada yang lain juga Tanjung Verde. Dan lainnya, selain juga perubahan jumlah peserta di sana, FIFA juga menyesuaikan beberapa regulasi kompetisi termasuk juga sistem akumulasi kartu kuning. Dan penyesuaiannya Iko dirancang agar lebih adil mengingat jumlah pertandingan yang lebih banyak dan juga perjalanan timnya menuju final yang semakin panjang. Jadi itu sangat melelahkan sekali ya. Juga Forman Ika di sana memunculkan berbagai kajian akademik mengenai daya saing turnamen dan juga di sana dalam desainnya juga untuk kompetisi baru dapat meningkatkan ketidakpastian hasil pertandingan dan juga menjaga tingkat kompetitif turnamen ya. Jadi kalau misalkan kemarin di tahun-tahun kemarin itu mudah diprediksi gitu kan siapa kira-kira. Nah, mungkin di tahun Iko itu agak sulit ya memprediksi gitu kan siapa kira-kira yang keluar jadi pemenangnya. Dak. Meskipun sempat menuai kritik karena dikhawatirkan menurunkan kualitas pertandingan, nah perkembangan awal turnamen itu menunjukkan persaingan yang semakin merata antara negara unggulan dan tim non favorit. Dengan format 48 tim, Piala Dunia 2026 itu dipandang sebagai langkah besar FIFA untuk memperluas inklusivitas sekaligus meningkatkan daya tarik sepak bola di tingkat global. Nah, itu nah alasannya di sana ya. Jadi lah jelas dah ngapo di tahun Iko Piala Dunia 2026 itu formatnya 48 tim ya. Jadi itulah untuk adik sana yang masih enggak baca penjelasannya bisa buka aja langsung di laman rri.co.id bagian Piala Dunia 2026 adik sana ya, bisa ditengok di situ berbagai macam informasi tentang Piala Dunia. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya. Jadi adik sana di Sikojo di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Ya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Ya kan aku sibuk kak.
3: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam cu hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku dari minder.
2: Kak.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Kaur sudah memasuki musim panas. Bahkan pada hari-hari tertentu, cuaca panas di Kabupaten Kaur terasa sangat panas sekali dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Dampaknya pun saat ini sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat khususnya para petani padi. Sawah yang harusnya sekarang sudah mulai masuk musim pengelolaan lahan untuk persiapan taman baru, tanam baru dan terpaksa harus tertunda akibat curah hujan yang kurang. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono menghimbau kepada para petani padi di Kabupaten Kaur untuk bersiap-siap khususnya kepada para petani padi dan di mana untuk sistem persawahan yang mengandalkan intensitas hujan untuk kebutuhan air. Hal ini juga mengingat prediksi fenomena El Nino Godzilla atau cuaca panas ekstrim, fenomena ini juga bisa mengakibatkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Selain itu, petani juga disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering dan memiliki umur panen yang relatif singkat sehingga dapat mengurangi resiko kerugian akibat kekurangan air. Bukan hanya itu saja, petani juga bisa memanfaatkan mesin pompa air yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Demikian untuk kabar kita kali ini. Kalau di sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus wakil bersama kita di Brondo Siang untuk hari Iko, lanjut di Brondo Sore, dan VB pamit dari ruang dengar di sana Galonyo. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91.7 FM Radio Perempat Bengkulu di sana. Apa kabarnya di petang hari Iko? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas yo. Dan juga di sana selamat datang di Prompek di Brando Petang bersama saya Donga Kamal sampai dari jam 3 Iko sampai jam 8 malam kak di sana yo. Dan kita mulai dari jam 3 sampai jam 3.30 Iko, kita ada di acara obrolan humor tematik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 itu kan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus di sana. Ada di Amerika, Amerika Serikat yo, Kanada dan juga Meksiko. Dan selain itu juga menyuguhkan pertandingan sepak bola kelas dunia pastinya. Karena namanya juga Piala Dunia kan. Tidak mungkin juga kayak negara-negara Indonesia masuk karena lah gagal di sana. Dan juga ajang itu menjadi promosi wisata bagi ketiga negara tersebut yang pastinya di sana. Namun banyak juga orang jadi bingung untuk menentukan tujuan liburannya karena segalanya terlihat menarik. Nah kalau di sana sendiri, kalau punya kesempatan pengen pergi ke negara mana kok di sana. Dan juga ngomong-ngomong soal Piala Dunia kok. Tadi temanya belum saya sebut ada di sana ya. Temanya kok tuan rumah tiga negara.
1: Iya, Kira-kira kita nak ke mana, Dak?
0: Kalau saya kayaknya ke Amerika lah. Karena style-style saya kan.
1: Style-style Amerika.
0: Amerika, Dak. Amerika Bengkulu Selatan.
1: Amerika negeri wool. Oh, salah ya.
0: Iko ingat pipi kok apa kabar ya?
1: Alhamdulillah baik. Habis siaran lah. Kami kok tadi kok iyo nak balik kan kita iko dulu kan. Kita ngobrol ngisi dulu, ngobrol iya dulu kita cak mano nian Piala Dunia untuk hari iko kok dak. Seru nian dak sih hari iko.
0: Alhamdulillah seru sih ya. Apalagi negara yang saya dukung Brazil kok tadi kan. Baru aja menang 3-0.
1: Keren nian dak. Iyo nian pulo dak.
0: Kali enggak sendiri ngikuti dak sih Piala Dunia.
1: Iko kami tuh tidak perlu ngikutin nian yo, cuma tuh kayak sekilas-sekilas saja gitu kan. Karena untuk bahan humor tematik kok. Jujur nih.
0: Jangan perlu jujur nian ya.
1: Iyo, mano tadi pagi nengok lah sekilas kan, Iko Brazil lawan Haiti, dak?
0: Iyo
1: kan Haiti kan?
0: Lawan Haiti tadi.
1: Lawan Haiti tadi dak hari Sabtu. Oh Amerika juga jam 2 dini hari
0: yo,
1: tadi.
0: Jam 2 dini hari tadi. Dan juga Skotlandia lawan Maroko.
1: Banyak hari kok dak? Kalau hari Sabtu kok kali ya?
0: Tidak juga enggak. Dia memang tiap hari itu kurang lebih ada 3 pertandingan.
1: Oh, ada 3. Yeah. Ada 3. Ada 4 juga dak sih? Ada 4, ada 2.
0: Ada beberapa juga yang 4, ada yang 2.
1: Ada yang 2.
0: Tapi rata-rata 3
1: gitu. 3 dak. Iya, rata-rata 3. Yo, kira-kira kalau kita nak di mana nak nonton iko? Apakah di Amerika, apa Kanada?
0: Apa kita apo... mencar aja enggak biar ada di Kanada.
1: Nah, iyo juga dak. Tapi nengok lapangan orang di luar tuh alangkah elunya lagi dak. Dan juga full kayak penonton yo. Seru nian kayaknya misalnya kalau kita nonton live gitu kan, kira-kira dah.
0: Jangan ingat bandingkan kayak yang di Bengkulu ya, pasti jauh beda sih.
1: Lah iyo, kita aja nonton kayak di TV itu cak wah nian di situ dah. Caknya kita nonton kayak Donga mungkin di Amerika yo. Nah kami biarlah di Kanada aja dah sih. Iyo, Kanada kan.
0: Apa cari?
1: Kira-kira udah lempuk dah ya.
0: Aduh.
1: Taunya Kanada di itu main-main monopoli dah.
0: Nah,
1: dulu main monopoli dah sih.
0: Main lah pasti.
1: Nah, iyo ya kan, nak kemana Kanada?
0: Kita nak beli hotel
1: Brazil
0: kan di Kanada.
1: Iyo, taunya kan cuma cah itu aja kan. Kiranya negara-negara apa hebat tuh ada juga tuh sepak bola hebatnya kan di situ kan di Kanada tuh kan. Kan banyak pemain baru dah, banyak Gen Z-nya dah sih.
0: Iya.
1: Donga siapa yang tahu itu pemainnya tuh yang muda-muda tuh?
0: Oh, kalau saya cukup mengikuti sebenarnya enggak.
1: Oh, gitu.
0: Kalau lanang kok meratu hampir meratu lah enggak pasti banyak ngikuti kok.
1: Iya, kan pasti tahu kan pemain-pemainnya.
0: Dan
1: kan
0: itu juga ada yang ikut kok. Iya, ada yang komen dukung Brazil tapi baju Portugal. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, adu dua negara yang saya jago kan kok.
1: Iya.
0: Adu Portugal dan juga Brazil.
1: Ngeles aja dong aku. Tapi enggak apa-apa, baju Brazil kok tadi belum kering enggak dong.
0: Iya. Masih di toko sebenarnya.
1: Nah, kami pakai baju biasa aja. Nah, jadi kami dukung siapa kok, Da? Kami siapa aja lah, yang penting siapa yang menang gitu kan. Yang penting acaranya sukses gitu, Da. Masih lama kok, Da, dong ah. Aduh,
0: masih setengah, sampai sebulan lagi kan. Juli, Da.
1: Sampai Juli kan.
0: Kalau tidak salah sampai Juli.
1: Da. Jadi emang di tahun emang di Piala Dunia Iko yo, tiga negara gitu ya.
0: Iya, baru pertama kali.
1: Emang ya? Biasanya
0: biasanya itu cuma di satu negara tuh
1: kayaknya. Oh,
0: iya. Paling beda provinsi kan.
1: Oh, gitu. Mungkin karena beda negara Iko, nyu jadi Iko memencar karena banyak kok kali kan. Kan 48 tim yo. Jadi dibagi-bagi cek tuh dah. Misalnya
0: mungkin,
1: negara mana
0: gitu. Tahu
1: kan.
0: Juga ingat. Biar itu cepet, banyak kontroversinya sebenarnya.
1: Iya sih. Banyak yang ngeluh kalau katanya jadi tidak maksimal dah.
0: Iyo.
1: Jadi tidak maksimal.
0: Tambah lagi kan kalau kayak tiap benua kan pasti beda-beda aku ingat. Iyo. Iklimnya kan.
1: Iya benar-benar.
0: Terkadang tuh kalau cek itu di Asia mungkin lumayan panas kebanyakan dong. Main ke Amerika dataran tinggi dingin. Itu jadi tantangan juga tuh ingat sebenarnya.
1: Makanya kini itu kan ada aturan baru apakah hydration break ya.
0: Iyo.
1: Hydration gitu kan. Kalau main di Bengkulu itu pacak 3-4 kali dah sih
0: dikit-dikit nak minum be pokoknya.
1: Iya kan, dikit-dikit nak
0: hidrasi,
1: minum.
0: Lah hidrasi
1: kan. Hidrasi aja nya kan. Itu udah dikasih 2 kali kan. Iya. Itu berapa menit sih sebenarnya?
0: Itu kurang lebih berapa yo? 2 sampai 5 menit paling ya.
1: Oh, itu lamunnya sih bagi mereka.
0: Saya kurang ikuti sih sebenarnya aturan resminya.
1: Iya, benar-benar.
0: Cuma tidak lamu itu.
1: Cuma tidak lamu.
0: Iya, benar-benar. Karena tadi untuk penyesuaian juga ya, karena banyak pemain juga kan beda-beda benua, tadi beda-beda iklim di tiap negaranya kan.
1: Iya, dak. Jadi tuh, nyoto kan memang tiap-tiap Piala Dunia itu pasti ada yang baru, dak sih.
0: Iyo.
1: Pasti ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru gitu kan. Mungkin yang barunya ya Iko lah, dak. Mungkin ada Ikonya apa? Kayak break semenit dua menit tuh sangat berarti.
0: Iya, sangat berarti lah ya. Untuk istirahat bentar kan minum. Berkatu kita. Yang biasa dingin tiba-tiba panih, why?
1: Iya udah, kalau kita cuman hujan dekek panas aja, cuman tiba-tiba apa panas.
0: Ada salju.
1: Ih, serunya enggak sih di situ. Malah kita ke situ lah dong, nabung dulu dah sih. Udah tahun kita nabung tuh dong.
0: Ida pakai peleter juga yang kita beli tiket.
1: bisa juga banyak pulau yang di peleter kan kok. Tapi kalau misalkan cek itu tuh dong, kalau misalkan setahu dong ada ya, kalau kita nak nonton langsung cek itu tuh beli tiketnya cek mana dong?
0: Iko dari saya langsung? Sebenarnya kurang tahu sih, saya belum pernah juga sebenarnya.
1: Iya, siapa tahu.
0: Tapi kayaknya dari fifa.com juga kayaknya ada juga itu ingat.
1: Oh.
0: Step-step caro untuk belinya
1: kan. Iya, untuk beli tiket tuh kan. Iya. Bisa nyicil gak sih?
0: Atau kalau tidak tuh datang ke stadionnya langsung. Nyicil dah tuh di sana.
1: Nyicil dah tuh beli tiket nyicil sama Nonia, ndak? Tapi seru dah ya kalau misalkan kita nonton langsung ya. Nengok di TV aja tuh seru nih, ndak?
0: Tapi enggak jangan sampai kok misalnya Cak Ambo baju Portugal kok.
1: Iya.
0: Lawannya Brazil. Tapi Ambo duduk di bangku Brazil kok. Ada mati kutu loh
1: mutunya. Diam orang, padahal lagi tidak balik.
0: Keceknya ngapung Ziko aja ya kan. Bahaya juga
1: iya,
0: tuh.
1: Iya benar sih. Tapi kalau misalkan kalau Dongga sendiri waktu membujang asik. Waktu membujang tuh nonton enggak kayak kawan-kawan misalnya cak rami-ramian.
0: Pasti
1: gitu.
0: Itu ingat.
1: Sampai
0: bola
1: sampai begadang nian yo.
0: Ya pasti ingat tengah malam kita hajar pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi santai juga kan sama nongkrong.
1: Tapi itu pas
0: kan.
1: Final kali ya apa dari awal?
0: Hanya tergantung ingat. Ada juga salah satu negara yang kita sukai atau yang seru-seru gue negara-negara besar gue biasanya rame-rame tinggal.
1: Iya,
0: nah,
1: nonton dari awal ya.
0: Iya, kalau final lah pasti lah tuh.
1: Iya benar.
0: Di mana-mana tuh.
1: Iya udah, jadi gitu tuh. Cak mana udah kami aja induk-induk aja tuh seru sih nengoknya gitu kan. Tapi ada juga di daerah mana nonton bareng gitu dah. Di mana sih arah timur gitu ya?
0: Arah timur.
1: Nonton bareng pakai video
0: bareng
1: gitu pagi-pagi. Banyak juga induk-induk. Tidak masak. Tidak masa.
0: Nampaknya ini bangun lebih pagi kayaknya.
1: Iya udah, tapi seru sih. Maksudnya tuh kayak rame-rame gitu kan. Gitu berami-rami gitu, sorak-sorak. Aidem, kalau misalkannya nendang tuh tidak masuk tuh kesalnya enggak sih gitu gitu kan.
0: Oh, ya,
1: padahal mungkin
0: kalau
1: itu lah usaha enggak sih.
0: Iya, pasti lah tinggal. Diolah latihan sepanjang iku kan demi mempersiapkan iku. Dan juga di sana kalau lagi nak nobar iku kan. Kalau di Bengkulu kok aduh enggak yo di TVRI yo.
1: Oh iya benar. Ada.
0: Bagi di sana yang ada di Bengkulu kalau kita
1: banyak titik-titiknya dah.
0: Ada beberapa titik. Gratis tuh ada di sana.
1: Iya, tapi kalau nak dengar di RRI juga bisa dah.
0: Iya, kalau lagi nak dengar RRI di
1: mana di Pro 1?
0: Di RRI Pro 1 92,5 FM.
1: Nah, iya. Coba
0: Kacau ya gue di sana.
1: Ayo pokoknya ada di gue di sana yo di Pro 1. Nah, itu selalu ada jam 12-an itu lah mulai dah. Jam 12 gitu kan. Aduh, lah mulai gitu kan. Siapa tahu di rumah malah nonton TV. Maksudnya nak tiduran, nak rebahan sambil
0: kadang
1: dengar.
0: Kadang kalau di rumah juga mungkin ada keluarga juga yang lagi nak tidur nih ya.
1: Iya, tapi itu tuh ikonnya enggak sih vibe itu tuh kayak misalkan kita dengerin radio di nonton piala dengerin apa Piala Dunia gitu kan rasu cak dulu-dulu
0: nih
1: ada
0: rasunya nih enggak ya.
1: Gitu kan dengerin radio tapi kalau kini tuh lah bisa di digital
0: iyo,
1: gitu
0: digital, aja berubah visual kan. Nih visual, ada visualnya gitu kan. Nah,
1: bola-bolanya aja yang gerak.
0: Tapi sebenarnya kalau dari radio sendiri itu juga lumayan menarik nih ya, karena kan memancing imajinasi gitu kan. Itu sambil menikmati, menghayati, dengarkan.
1: Kemana lo pergi bola, kemana lo pergi. Apalagi pemandu acaranya tuh serunya gak sih. Ngecik tuh udah berjeda dah. Nyok, aduh benar ngecik itu gak sih.
0: Apa udah selot nyok.
1: Apa minum dulu kek, gitu kan 45 menit kan. Yang pertama 45 menit, habis itu 45 menit lagi kan.
0: 45 menit lagi. Ini kurang lebih malah sering ada tambahan waktu sekitar 3-5 menit ingat kan. Tergantung situasi juga kan.
1: Itu lampu juga gak sih bagi mereka itu 1 menit 2 menit udah.
0: Iya lumayan lah ingat. Apalagi kalau babak kedua kan akhir-akhir menit wah.
1: Tapi ngecek-ngecek jersey kok donga emang nyoku kok cek itu terus atau berbeda-beda gitu dari nyok main-main itu.
0: Ya biasanya kalau jersey ku ingat tiap ada perhelatan yang cek gue kok pasti dia ngeluarkan jersey-jersey baru lagi.
1: Oh, jersey-jersey resminya gitu ya.
0: Iya, yang resminya ingat. Dan juga KW-nya banyak juga.
1: Oh, gitu. Tapi mahal enggak ya kalau misalkan yang resminya?
0: Oh, kalau yang resminya lumayan lah ingat.
1: Tapi itu memang dijual ya?
0: Dijual ingat. Oh. Di situs resminya ada juga ingat. Oh, dia kan ada kayak Iko kan? Dia dari Puma kok. Nah, di situs resmi Pumanya?
1: Ada
0: juga tinggal. Kalau lagi enggak asli yang orinya ya.
1: Berarti mahalnya enggak.
0: Main lah sejuta, dua juta.
1: KW-KW-nya aja 2,5 ada sih.
0: Main.
1: KW-KW ada tuh. KW-KW. Tapi bajunya tuh kalau kami tengok tuh setiapnya main tuh ada benderanya ada sih di apa di dadonya tuh kan?
0: Apa lambang negara?
1: Berarti tiapnya main tukar terus. Apa bajunya tuh?
0: Iya, kalau pemain dari negaranya pasti enggak. Dia tuh biasanya tiap main biasanya disiapkan 3 baju.
1: Oh, 3 baju.
0: 3 baju atau lebih mungkin enggak ya. Pasti lebih lah, kurang lebih. Karena kebanyakan kayak pemain kan kalau profesional dia keringetan ganti itu. Tambah lagi kan namanya main di lapangan sering kotor, kalau ada nyaman ganti lagi. Iya.
1: Ada berapa jatahnya satu orang tuh? Ada
0: biasanya kalau kayak timnas tuh 3 minimal harus disiapkan ya.
1: Oh, 3 gitu ya. Lebih dari itu beli dewek, Cek ya. kami juga nengok sepatunya pink-pink lucu. Macam pink-pink sih gitu, tapi Iko sih, maksudnya itu keren aja gitu kan.
0: Tapi itu terkadang tuh jadi ikonik juga kan ya.
1: Tapi itu memang tiap main Piala Dunia emang beda-beda ya. Nah, misalnya kalau untuk Iko sebab pink gitu kan, mungkin tahun-tahun yang sebelumnya itu warna lain, apa tidak?
0: Biasanya kalau negara tuh kurang lebih warnanya kayak Portugal merah Iko, paling motif-motifnya lah agak dibeda-beda kan gitu. Ya.
1: Iya sepatunya.
0: Oh kalau sepatu biasanya bawaan pemain masing-masing tuh.
1: Oh gitu.
0: Kalau pemain kan ada sponsorshipnya nggak? Misalnya ada kayak Puma, kayak Adidas, biasanya bawa sepatu masing-masing tuh dari sponsornya.
1: Gitu. Iya. Ini 40 dah.
0: Kalau lah jadi pemain profesional sih aku duitnya banyak ingatnya.
1: Iya dah, apa aja disponsorin saya tenangkan.
0: Kalau disponsor, misalnya di sana aku nak sponsorin kami ke Amerika, Kanada, aku berangkat.
1: Iya benar-benar ya. Benar-benar iya juga dah. Jadi kalau kami di baju kami bikin kan misalnya siapa yang sponsorin gitu kan. Kalau kami bikin tenang aja. Aduh ya Allah. Kalau nonton apa? Kalau nonton Piala Dunia tuh kita tuh nengok style-stylenya udah sih kayak gaya rambut gitu. Kayak kemarin itu yang ada topeng. Bukan topeng. Pelindung kepala.
0: Pelindung kepala ada juga.
1: Itu siapa sih?
0: Ada juga cak masker ringan.
1: Ayo.
0: Itu biasanya tergantung ada robek pala, biasanya jadi pakai pelindung kepala.
1: Tuh.
0: Atau ada juga yang cak topeng cak itu ya. Itu untuk biasanya hidung. Untuk hidung. Biasanya ada hidung yang patah kan.
1: Aduh itu pemain New Jepang dah waktu itu dah.
0: Iya pernah juga.
1: Iya kan ya. Viralnya kan. Karena pakai itu topeng-topeng cak itu kan. Aduh kemarin tuh yang itu apa pakai itu kan pelindung kepala gitu kan.
0: Iya aduh
1: itu
0: juga.
1: Itu pemain mana sih dong nonton gak sih kemarin pakai baju kuning. Kalau kami gak sih bajunya kuning. Tapi gak tahu rupo kami siapa pemain mana itu.
0: Aku baru juga sih nengok kemarin tapi lupa ya.
1: Jago gawangnya. Masuk kalah ke ibu-ibu dong. Lah ada belum yang itu yang ikutan gabung kita ke di TikTok kok dong.
0: Di TikTok tuh sebenarnya aduh enggak dari tadi kok.
1: Iya, siapa tuh Gilang?
0: Ada si Zu so cute kok. Yang ngomong kamu lagi
1: gitu. Yeah. Ya sama no ya. Iya. Jangan, ikut maskot RRI.
0: Aduh. Dan juga ada yang ngomong kok Iko ada di radio mobil aku kan kesannya. Ya jelas lah di sana.
1: Iya aduh, coba lah cari dulu berapa kita 91,7.
0: Iya, prompeku di 91,7 FM di sana.
1: Kita hadir setiap Sabtu selama Piala Dunia. Iya, ya guys.
0: Selama Piala Dunia dari jam 3 sampai jam 3 sampai
1: tadi, jam 3 sampai tadi. Jam 3 sampai kelar.
0: Iya,
1: jadilah di sana. Iya, soro kami ke mahal lah. Ada siapa lagi misalkan? Enggak ada ya.
0: Iko ada juga dari Dimas kok, tahun 2030 kelak 6 negara sana.
1: Oh, apa mainnya?
0: Tidak lah Iko bercandanya
1: aja. Iya kalau ica-icanya enggak kalau misalkan gitu kan, kalau misalkan 6 negara gitu dah. Itu bisa berapa bulan enggak sih? Sedangkan 3 negara kok aja Iko lah sebulan setengah kan.
0: Capek sih ya.
1: Ih, jangan-jangan lah kita masuk Indonesia kan. Siapa tahu nambah lagi gitu kan.
0: Ah, kalau gagal lagi enggak? Kayak kemarin kan.
1: Wah, pesimis nih.
0: Tidak, kayak kemarin tuh U20 apa U23 ya sempat lagi na tuan rumah Piala Dunia di Indonesia. Tapi dibatalkan gara-gara Indonesia nolak Israel untuk main di situ.
1: Oh gitu.
0: Gara-gara itu jadi dibatalkan.
1: Gitu. Ay, dem lah nah, kalau cewek itu dah.
0: Susah lah. Iyo. Netizen gitu kok, weh, seru-seru ya. Tidak tangan, tidak mulutnya.
1: Iya, benar-benar. Lah sejalan, tak? Lah sejalan emang, tak? Tapi kalau donga, yang kini-kini kok, misalkan donga, mungkin tidak perlu memperhatikan ya, tak? Siapa misalkan kok, feeling donga gitu kan, siapa yang keluar jadi juara asik?
0: Sebenarnya, kalau dari penengokan saya enggak ya, saya kan orang awam lah yo dalam iko. Takut nula sosokan ngerti dan salah
1: pula kan lah. Misalnya kita kan prediksi kita aja.
0: Kalau prediksi saya dari beberapa pertandingan ko pemegang juara Piala Dunia sebelumnya Argentina.
1: Oh Argentina.
0: Masih tetap kuat tuh ingat. Tambah lagi pemain-pemainnya juga iyo, lagi gacor-gacor juga kan.
1: Iya benar.
0: Dan juga apalagi jagoan saya
1: om
0: tadi.
1: Om Messi itu dah.
0: Donga itu lagi dong, itu lagi.
1: Iya, om tuh lagi nyogalo yang ngegolkan dah. The best nian sih. Halo Om.
0: Serasa-rasanya nonton nih gak ya?
1: Iyalah, tapi belum 40-an dah umurnya dah.
0: Umurnya masih 37 ya, tahun itu 37 kalau gak salah.
1: Jadi masih bisa lah dah.
0: Iya, sebenarnya kalau untuk pemain bola itu lumayan tua sih sebenarnya.
1: Iya, oh
0: iya. Karena pasti kalah tinggal dari stamina, dari kecepatan itu kan iyo.
1: Masih best dah sih stamina.
0: Cuman PC bermainnya masih tinggi lah pasti.
1: Iya.
0: Kan pemain terbanyak kan.
1: Iya benar. Tapi kalau misalnya itu apa nama klubnya apa kalau Messi itu?
0: Kalau Messi sekarang tuh di Iko di Amerika.
1: Oh.
0: Di Liga Amerika lupa pula namanya.
1: Oh iya.
0: Nah, tiba-tiba lupa
1: iya. Kalau kita cari dah. Aku kira-kira namanya dah. Iya. Yaudah kalau gitu.
0: Iya.
1: Kita balik kudai lah.
0: Tidak terasa juga Iko ya. Kurang lebih kita ngobrol lah hampir setengah jam itu kan.
1: Yo di sana yo jangan lewatkan lah yo untuk obrolan humor-humoran kita kok yo karena di hari Iko humoran kita itu tadi 3 negara kita bingung kok nak liburan kemana gitu kira-kira dah saking banyak
0: tiga negara kok tadi
1: tuan rumahnya 3 negara gitu kan tapi itu berdekatan ya Amerika Kanada Meksiko kalau tengok di peta deke
0: cek ikut lah di sana kalau sesama udah tahu ngobrol kan.
1: Kalau tengah di peta deke, lah iya kan kalau tengah di peta kan deke.
0: Iya betul deh kan.
1: Yalah kalau saya itu masih di sana ya kalonyo yang lah dengar gitu mudah-mudahan ada manfaatnya lah kami kok untuk hiburan di sana kalonyo yang lagi sedih kok tadi karena mungkin timnya kalah gitu kan. Nah, jadi besok kita bacakan dulu kok sebelum Iko kok.
0: Pertandingan besok
1: Minggu ya besok.
0: Oh iya, pertandingan Minggu.
1: Minggu jam 12 malam kok ada Belanda.
0: Belanda Swedia. Lawan Swedia.
1: Swedia. Ada di jam 3 kok. Wih, banyak Iko 1 2 3 4 5, ada 5. Dari malam ke malam. Nah, subuhnya jam 3 subuhnya Jerman versus lawan Pantai Gading. Pantai Gading ku negara ya.
0: Iya lah ingat.
1: Negara Pantai
0: itu
1: Gading.
0: Itu ada pemain yang terkenal tuh Didier Drogba dulu ingat dari Pantai Gading.
1: Oh, namanya.
0: Iya.
1: Ada Ecuador juga.
0: Lawan Curacao.
1: Curacao bacanya.
0: Curacao.
1: Lah, salah.
0: Kok malah nyanyi?
1: Ada Tunisia versus Jepang. Nah, kami enggak lah nengok Jepang kok. Jam 11 siang.
0: Kita dari Asia kan harus dukung dari sama.
1: Ada Spanyol, kayak Arab juga. Asik.
0: Iko main banyak kok, ada 5 kok besok kok.
1: Tapi ikuti ini fase grup H ini, Spanyol kayak Arab nih, apa beda? Iya.
0: Iko nyoko beda-beda grup gue nggak, ada dari grup F, ada grup E, nyoko kan ada dari beberapa grup.
1: Oh jadi tidak, tapi Iko di Jerman ke Ekuador kok satu grup dah?
0: Iya, Iko masih di fase grup nggak, jadi dalam satu grup tuh ada 4 negara dan tubuh ada 3 pertandingan.
1: Yang kemarin tuh Jerman versus Ekuador kalah dah,
0: ikonya Ekuador. Ekuador kalah terbantai itu kan?
1: Ya Allah kasihan dia.
0: Iya.
1: Kalau di Indonesia berapa tuh dah? Ayo
0: sudah mulai. Waduh. Oke lah, di sana Iko pertandingan besok juga pertandingan yang seru-seru dari juga, negara-negara besar juga, negara-negara kuat ada di sana. Dan untuk obrolan kita di hari Iko cukup sampai di Siko. Dan sampai ketemu lagi di Sabtu depan nih ya.
1: Yoi.
0: Pantau terus Serai di Pompek Bungkul 91.7 FM ada di sana. Saya Donga Kamal pamit undur diri.
1: Saya Vivi. Dadah.
0: Dadah. See you.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Prompar FM. Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Di sana kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat atau SMMPTN Barat 2026 di Universitas Bengkulu telah berakhir pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Kegiatan seleksi tersebut berlangsung selama 3 hari dan diikuti lebih dari 2.000 peserta yang memperebutkan kursi di berbagai program studi. Juru bicara panitia lokal SMMPTN Barat Universitas Bengkulu, Iqmal Rahmat Gani, menjelaskan bahwa ujian digelar dalam 6 sesi yang terbagi ke dalam 2 sesi setiap harinya. Ratusan petugas dikerahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian, mulai dari pengawas, teknisi hingga penanggung jawab lokasi dan ruang ujian. Panitia sempat menghadapi tantangan karena hari kedua ujian bertepatan dengan pelaksanaan wisuda periode ke-114 Universitas Bengkulu. Meskipun kawasan kampus dipadati ribuan wisudawan beserta keluarganya, aktivitas ujian tetap berlangsung aman dan nyaman tanpa hambatan yang berarti. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menghadiri Tabligh Akbar bersama Habib Ahmad Al-Habsyi dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Raya Baitul Izzah. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama ratusan jamaah dari berbagai kalangan. Tabligh Akbar itu menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Islam sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selain itu juga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah menjelang pergantian tahun Hijriah. Ratusan jamaah tampak memadati Masjid Raya Baitul Izzah sejak kegiatan dimulai hingga berakhir. Untuk informasi selengkapnya, Anda di sana bisa baca langsung aja di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Nah, lah mati nyari sana. Bagi di sana tadi yang lagi nelpon, mungkin bisa telepon balik. Telepon lagi maksudnya. Karena aku baru enggak diangkat, tiba-tiba langsung mati lagi. Langsung kita lanjutkan lagi dengar lagu Jatuh Bangun dari Nety Herawati.

0: aku ini.
1: 91.7 FM dari Propat Bengkulu. Di sana ikulah dulu masuk requestan melalui WA Prompe. Jadi bagi di sana yang lainnya kalau lagi nda request bisa melalui WA dan juga telepon langsung kayak yang tadi barusan di sana bisa juga. Kalau lagi nak telepon bisa hubungi di nomor 0736732199P atau melalui WA di sana 0811781644. Dan juga kalau ada masuk requestan dari WA dari Donga Kito, Donga Riko yang ada di Tanah Patah. Apa kabar ke Donga Riko? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Donga Riko hadir lagi di Joget Kito, Melah Bedangdut, request lagu era Shakira, Perceraian Lara. Dan ikut juga ada salam-salam gue Mak Dadang, Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, dan Donga DM, dan untuk di sana segalanya. Siap Bang Riko, sebentar lagi bakal kita putarkan, saya cari dulu lagunya kalau ketemu klak. Dan juga sambil nunggu adik sana yang lainnya request, kita dengarkan sampai habis dulu lagu dari Lesti Sekali Seumur Hidup.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti diganti yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

Oke, di sana itu satu lagu dari Lesti, Seumur Hidup. Sekali seumur hidup. Dan untuk selanjutnya bakal langsung aja saya putarkan lagu requestan dari Donga Kito, Donga Riko di Tanah Patah, Perceraian Lara dari era Shakira. Mulai kita dengarkan bersama.

0: Oke, di sana tadi satu lagu dari era Syakira, Perceraian Lara, yang sudah membawa kita hingga pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada sekitar setengah jam lagi di sana, bagi di sana yang lagi nak request lagu-lagu dangdut untuk menemani di hari petangnya kali ini. Dan untuk selanjutnya bakal saya putarkan lagi lagu dari Divarina. Ah, Iko, sebelum saya putarkan, langsung lagi telepon ke di sana, langsung aja saya angkat. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak Iswandi.
0: Dengan Pak Iswandi. Apa kabar Pak Iswandi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Kamal sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Iswandi.
1: Iya, syukurlah.
0: Ini kayaknya udah lama nih kita tidak bersua nih melalui radio ini kan.
1: Sekarang tidak sempat karena Pak Kamal.
0: Siap Pak Iswandi. Lagi ya, ngapain Pak Iswandi?
1: Ya.
0: Lagi sibuk ngapain sekarang?
1: Hai, lagi goleng-goleng kok.
0: Lagi goleng-goleng. Oke, pengen request lagu apa Pak Iswandi?
1: Lagu Perjuangan aja dari Roma Irama lah.
0: Perjuangan dari Roma Irama. Oke, ada salam-salam juga Pak Iswandi.
1: Ya, salamnya buat di Kota Napata, buat Ayah Puput, Ayah Lehan, terus buat Eneng, terus buat segala-galanya lah.
0: Oke, untuk di sana segala lah.
1: Iya, untuk di sana segala-galanya, terutama buat Bang Kamar, selamat bertugas. Buat sampai tuntas, buat sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, itu aja Bang Kamal.
0: Oke, sampai siap Pak Iswandi. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana itu tadi lah masuk juga requestan dari Pak Iswandi lagu Perjuangan. Nah, lah ada lagi masuk ke di sana. Langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iko Ayah Puput, ayah kita ke di sana. Apa kabarnya Ayah Puput? Alhamdulillah saya sehat Ayah Puput. Kalau Ayah Puput cak mano?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma di Bengkulu Tengah ini cuacanya mendung, Bang Kamal.
0: Oh, mendung. Di sini juga agak mendung-mendung manja kok Ayah Puput.
2: Iya, tapi kata Pak Suwandi tadi itu belum berarti hujan.
0: Iya, betul. Mendung bukan berarti hujan ya.
2: Jawa itu belum berarti hujan.
0: Banyak istilah dari Ayah Puput kok di sana. Apa kabar Ayah Puput, lagi sibuk ngapain Ayah Puput?
2: Lagi duduk santai.
0: Lagi duduk santai. Alhamdulillah sehat tapi kan.
2: Alhamdulillah.
0: Pengen request lagu apa Ayah Puput?
2: Lagunya Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, asik. Ini ada salam-salam juga ya Puput.
2: Salamnya pertama sekali buat Bang Kamal, keluarga besar dan semoga terkabul selalu di dunia semoga. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ada pula si ganteng satu lagi ya Bang Banyak ya. Ada pula si cantik dua-dua tuh bari sama ingat itu ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Harapan Rahman hari ini. Pokoknya penyiap-penyiap pro satu lah, semoga terkabul selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, Pak Suwandi baru turun tuh. Semoga terkabul selalu Pak Suwandi di Bengkulu Utara ya.
0: Iya. Semoga selalu sehat segala.
2: Udah tidak dongol-dongol lagi di rumah Mamur. Oh, RRI lah.
0: Mungkin lagi sibuk ya Puput.
2: Ayolah. Di Bambuyan tidak juga. Biasanya tenar di Bambuyan. Udah itu. Udah di rumah Mamur. Kota Napata ya. Buat dong ADM ya. Buat semuanya tanpa terkecuali yang mendengar suara kita berdua petang ini, semoga terkabul selalu Bang Kamal ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Kamal selamat tugas, semoga terkabul selalu ya bersama keluarga ya.
0: Iya, siapa ya Puput, amin. Terima kasih.
2: Atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ayah Puput sudah request, dan di sana Ikolado masuk dua requestan gue di sana. Langsung aja kita putarkan yuk biar antrian ini tidak terlalu panjang ya kan. Dan request-an dari Pak Iswandi dari Bengkulu Utara tadi, Roma Irama, Perjuangan dan Doa.

Oke, di sana itu tadi satu lagu dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Dan untuk selanjutnya, bakal kita putarkan requestan dari Yai Puput yang baru aja naik tadi di sana. Dari Risusan Muarah Kasih Bunda. Langsung aja kita dengarkan bersama.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Muswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan.

Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam olahraga.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana kabar kita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa minggu terakhir, wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Kaur sudah memasuki musim panas. Bahkan pada hari-hari tertentu cuaca panas di Kabupaten Kaur terasa sangat panas nian dengan suhu yang mencapai 30 derajat Celcius. Dampaknya pun saat itu sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, khususnya para petani padi. Sawah yang harusnya sekarang sudah mulai masuk musim pengolahan lahan untuk persiapan tanam baru terpaksa harus tertunda akibat curah hujan yang kurang. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono mengimbau kepada para petani di Kabupaten Kaur untuk bersiap-siap, khususnya kepada para petani tada hujan atau sistem persawahan yang mengandalkan intensitas hujan untuk kebutuhan air. Informasi selanjutnya di sana, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Jenis hewan yang berpotensi sebagai penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera yang rata-rata merupakan hewan peliharaan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Miarib, melalui Kepala Bidang P2P Sapuan Ilyas, mengatakan sudah ada 89 kasus gigitan hewan penular rabies yang telah terjadi di Kabupaten Kaur. Jumlah tersebut berdasarkan data dari terhitung bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026. Sapuan Ilyas menyebut dari kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi belum ada korbannya yang terkonfirmasi rabies positif. Kendati demikian, masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

Melah Berdangdu. Joget kita. Pro 4 FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

91,7 FM dari Perempat Bengkulu. Di sana perjalanan Turki di Piala Dunia 2026 untuk lolos grup nyaris berakhir lebih cepat. Kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D membuat Turki hampir dipastikan gagal melanjutkan langkah ke babak 32 besar. Namun peluang itu masih ada, walaupun sulit, di sana Turki harus bisa menang besar pada pertandingan berikutnya dan bergantung dengan pertandingan lainnya. Jika gagal finish 2 besar 8 tim, peringkat ketiga terbaik dari 12 grup juga berhak lolos ke babak 32 besar. Turki harus menyapu bersih sisa laga dan mengumpulkan selisih gol yang lebih baik dibandingkan tim peringkat ketiga di grup lainnya. Hasil tersebut juga membuat pukulan telak bagi Turki yang datang ke turnamen dengan banyak harapan. Kalau di sana, di Piala Dunia kali itu, menjagokan dari negara mana.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Di sana kabar kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong mencatat pada tahun 2026 Miko sudah ada 407 kasus penyakit diare yang terjadi. Jumlah data kasus diare tersebut terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni ini. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Henry, mengatakan jumlah kasus penyakit diare ini masih dalam kategori tidak mengkhawatirkan. Namun tetap menjadi perhatian bersama, hal ini dikarenakan diare dapat menyerang semua kelompok usia dan berisiko menyebabkan dehidrasi apabila tidak segera ditangani. Sementara di tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong mencatat ada 846 kasus diare yang terjadi. Jumlah pada tahun 2025 itu dinilai cukup tinggi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan penyakit diare muncul. Pertama ialah kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan sekitar rumah dan kedua kualitas air bersih yang buruk. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan hasil lautnya yang melimpah, sektor perkebunan yang luas, serta budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda, yakni kebudayaan suku Rejang, suku Serawai, dan suku Lembah. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik kain besurek, atraksi musik dol, kerajinan kulit lantung, dan lainnya yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian warisan budaya serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Banyak hal yang membuat kita bangga akan Indonesia. Ragam budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentunya, itu merupakan kekayaan

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana kabar kita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harga jual tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan pantauan perbaikan harga jual TBS kelapa sawit sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Hardian Tony mengatakan, berdasarkan data perkembangan harga TBS kelapa sawit perkebun non-mitra per 19 Juni 2026, harga pembelian TBS kelapa sawit di berbagai pabrik berkisar antara Rp2.800 hingga Rp2.900 per kilogramnya. Meski kenaikan harga yang terjadi saat itu menjadi sinyal positif bagi petani sawit, namun harga pembelian di tingkat pabrik masih belum sesuai dengan harga penetapan pemerintah. Informasi selanjutnya di sana, Kodim 0423 Bengkulu Utara kembali menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di Aula Antasena. Pada nonton bareng kali ini, anggota Loreng Hijau dan masyarakat penonton pertandingan antara grup D Turki versus Paraguay. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terlihat selama nonton bareng berlangsung. Hal ini mencerminkan sinergi yang kuat dalam menjaga keharmonisan dan kondusivitas wilayah. Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara Letkol CZI Muhammad Jumali mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan. Hal itu dikarenakan sepak bola sifatnya yang inklusif dan juga universal. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca langsung aja di rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Rp40.40 di sana. Tidak terasa kebersamaan kita di Berendo Petang Kaliko sudah bakal berakhir, di mana hari kula menunjukkan jam 19.58 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 menit lagi kebersamaan kita bakal berakhir di sana. Terima kasih yang lagi gabungan di Melah Bedangdut tadi yang lah request ya kan. Dan tiap petangnya pasti selalu ada Melah Bedangdut di sana, mulai dari jam 3 sampai jam 5 petang. Dan saya Donga Kamal, terima kasih kepada adik sanak segalo yang lah gabungan, lah request dan juga kirim salam-salam tadi. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatannya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sanak segalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Pro 4 FM.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik sanak segalonyo. Balik lagi ke saya, Inga Miranti, yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Nah, malam minggu iko, adik sanak, kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa pastinya. Ini ado dari Duta. Dan si itu hari iko dengan tema melawan stigma membangun kesadaran. Ada dong Aldi yang udah membersamai kita malam hari iko. Boleh dong donga disapa-sapa dulu adik sanaknya.
1: Halo adik sanak segalonyo, kenalkan Ambo Aldi Saputra. Ambo mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Ambo berasal dari Bengkulu Utara.
0: Nah, itu tadi suara narasumber kita malam hari iko adik sanak segalonyo. Nah, mungkin untuk adik sanak segalonyo kelak tuh misalnya nih ada yang ndak ditanya-tanya atau yang ndak cerita-cerita, curhat-curhat, boleh nian gabungan ke kami di layanan telepon di 0736-7321-994. Sekali lagi, yang ndak gabungan ke kami di layanan telepon bisa di 0736-7321-994, atau yang ndak gabungan ke kami melalui layanan WhatsApp itu bisa di 0811-7816-544. Untuk adik sanak segalonyo yang ndak nanyo langsung melalui kolom komentar live TikTok juga bisa langsung. Kok kita bakal bacokan, atau mungkin ada yang ndak curhat-curhat, ndak sapa-sapa boleh. Tapi sebelum itu adik sanak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, tadi kan kita udah kenalan sedikit nih ke narasumber kita malam hari iko, ke donga Aldi. Kalau kece orang itu kan tak kenal maka tak sayang, tapi kenalnya harus secara mendalam nih. Kalau tadi kan kita baru tahu namonyo kan, iya. Nah, entahnya dari prodi mano, semester berapa. Nah, kira-kira kita dengarkan dulu dak sih perkenalan dari donga kita, dan nyoko sebagai duta apa sebenarnya? Ngapo judul podcast kita malam itu. Boleh dong kira-kira kenalan dulu dong ke adik sanak segalonyo.
1: Halo sanak segalonyo, kenalkan Ambo Aldi, kenalan lagi nih ceritanya. Ambo Aldi Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan alhamdulillahnya terpilih sebagai duta HIV dan AIDS Provinsi Bengkulu tahun 2025 sebagai runner up 4.
0: Masya Allah, jadi udah tahu kan anak sana duta apa. Nah, kita ngomong-ngomong nih, Donga Aldi, kira-kira cak mana sih sejarah perjalanannya sampai jadi duta HIV and AIDS?
1: Kalau sejarahnya sebenarnya kan Ambo kan memang suka ngomong di depan layar.
0: Oke,
1: kan?
0: Karena komunikasi tadi ya.
1: Suka ngomong depan layar, suka bersosialisasi lah pertama. Dan caknya kalau jadi duta kok bisa deh dapet kesempatan ke media kayak gitu kan.
0: Untuk show up ya.
1: Iya, salah satu contoh, salah satu kendak Aldi sama Iko kok memang Aldi targetnya kalau kuliah kok harus dapet ngomong di RRI, di BE, dan lain-lain kan. Dan alhamdulillahnya kesempatan di situ. Dan sudah itu tuh Aldi tuh nengok IG dari duta HIV tuh bagus kayak gitu kan, postingannya bagus. Udah tertarik dari situ sih kalau Aldi mbak.
0: Oke nih, kira-kira nih ngapo sih tertarik, ngapo kan banyak nih duta-duta nih di Bengkulu, ngapo tertarik harus HIV and AIDS itu?
1: Nah, karena basicnya komunikasi kan, dan otomatis kalau duta HIV dan AIDS itu karena kita belajar tentang materi virus HIV dan AIDS, dan nanti kita akan menyampaikan informasi tersebut halayak banyak kayak itu. Nah, salah satu contohnya itu kami buat program di tahun 2025 kemarin, Inga. Itu kami buat program ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillahnya dapat juga kesempatan ngomong jadi pemateri di SMA 8 kalau salah kemarin.
0: Oh, berarti kita kalau bahas tentang HIV dan AIDS ini bahas tentang pergaulan juga gak sih dong?
1: Betul sekali Ingat.
0: Nah, kira-kira nih kalau kita bahas tentang pergaulan nih, cak mano sih dong budaya pergaulan anak muda di Bengkulu ini menurut pandangan kalian yang sering mengkaji itulah bahasanya ya?
1: Kalau menurut aku ya Inga, dulu tuh aku kurang tahu sebenarnya pergaulan yang kayak ini bebas, ini tidak. Tapi sejak masuk duta HIV dan AIDS ini, tahulah sedikit tidaknya. Oh, iko pergaulan yang bebas, oh iko pergaulan yang aman kayak gitu. Bukan berarti kita tuh tidak boleh bergabung sama orang-orang yang tanda kutip lah ya, ingat bisa dikatakan tidak bisa gabung dengan orang-orang cah itu. Cuman kita harus bisa membatasi diri. Dengan masuk duta HIV itu kita juga bisa tahu apa saja yang menyebabkan virus HIV itu bisa timbul kayak gitu. Nah, pergaulannya cukup bebas kalau di Bengkulu, tapi tidak sebebas di negara lain lah bisa dikatakan.
0: Oke, tapi menurut Donga sendiri di Bengkulu ini masih aman atau udah lumayan darurat nih dengan pergaulan cah itu, Donga?
1: Kalau dikasih nilai itu sekarang udah di angka 7.
0: Wow.
1: Per 10.
0: Udah lumayan yo, udah hampir lumayan. hampir darurat kita nih yo.
1: Hampir, cuman masih bisa dikendalikan karena kembali lagi ke budaya di Bengkulu kok kan ibu-ibunya masih okay. Pada cerewet mungkin kayak gitu nah.
0: Oke okay, oke okay. Karena memang ada batasan moral gitu yo di Bengkulu yang memang masih belum menerima hal-hal cah itu yo. Nah, kalau kita ngomong tentang pergaulan nih, dong, apakah di kalian tuh juga kan mumpung saya cewek kan, dong, ayo ndak nanya sedikit tentang pandangan kalian tuh tentang cewek juga yang ngerokok gitu. Itu termasuk batasan dari pergaulan bebas atau memang udah boleh nih, dong?
1: Nah, itu sebenarnya peran orang tua itu sangat penting di zaman sekarang, yo ingat. Salah satunya kita bahas juga masukan ke virus HIV, yo ingat. Itu penyebab virus HIV itu yang pertama itu disebabkan oleh cairan darah. Yang kedua itu, mohon maaf kita ngecehnya, itu sperma. Yang ketiga vagina. Yang keempat air susu ibu. Jadi sebagai orang tua mungkin saran dari aku sendiri pribadi ya, karena belum jadi orang tua, cuman harus ada pembekalan kayak gitu. Kita harus hati-hati di zaman sekarang tuh, anak tuh ditengok, teleponnya ditengok kayak gitu. Nah, apalagi Tino tuh banyak kalau di Bengkulu ya, kalau Tino merokok itu dikecek udah bebas kayak gitu kan. Tapi kalau untuk di zaman sekarang, kalau kita mulai memasuki zaman modern, itu bebas, tidak bebas kayak gitu nanya.
0: Oke, oke. Jadi nih kalau kita ngomongin tentang duta HIV nih, Donga, kira-kira sebenarnya tugas utamanya selain menginformasikan lah tentang HIV itu apa aja sih, Donga, tugasnya untuk di Bengkulu ini?
1: Oke, kalau tugas dari duta HIV itu pertama yang pasti mengedukasi yo Inga, baik itu secara offline ataupun online. Itu kami buat konten edukasi itu banyak itu di akun duta HIV. Terus kami juga bantu kayak tenaga kesehatan. Dan kami udah kerjasama dengan kayak lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas. Nah, misalnya salah satu contohnya kemarin tuh Aldi ngikuti kegiatan dari komunitas Akbar kalau nggak salah itu. Terus itu dia buat cek virus HIV secara gratis kayak gitu.
0: Oh, oke oke. Berarti memang udah lumayan yo disebarkan untuk informasi. Nah, banyak kan sekarang orang-orang nih Donga yang memang belum paham tentang gejalanya Donga. Cak mana sih cara kalian, apakah memang itu di setiap seminar ataupun ada sesi diskusi memang diinformasikan di sana aja apa cak mana nih? Cara kalian biar ngasih tahu lah ke anak-anak muda Bengkulu lah terutama kan Donga untuk ngasih tahu ini loh sebenarnya gejala-gejalanya memang harus waspada.
1: Untuk virus HIV dan AIDS ya Inga, sebenarnya tidak ada gejala yang tertentu yang kayak gejalanya misalnya ada putih-putih di sini misalkan, tidak. Nyatu orang yang terinfeksi virus HIV itu bisa hidup seperti orang-orang biasanya Inga. Cuman itu harus mengonsumsi yang namanya dengan obat ARV, antiretroviral. Yang dimana obat itu tuh harus diminum setiap hari.
0: Oke. Okay. Gitu, ya kalau udah minum itu berarti tidak akan menyebarkan ke orang lain apa cak mana itu dong?
1: Nah, bisa menyebarkan.
0: Oh, tetap bisa.
1: Iya, karena kan virus HIV ini belum ada obatnya, ingat.
0: Wow. Pertama.
1: Itulah bahayanya virus HIV sebenarnya. Tidak ada obatnya pertama. Obat itu tuh hanya, ARV itu hanya menekan virus yang ada dalam tubuhnya sampainya hilang kayak gitu, nah. Itu belum tentu hilang 1% nih nggak kayak gitu nah.
0: Oke oke berarti memang sebenarnya bahayonya nih pergaulan bebas nih.
1: Bahayonya itulah harus jago diri sih sebenarnya apalagi anak-anak kos yang di Bengkulu kan.
0: Iya. Nah kira-kira nih Donga nih untuk perbandingannya lah kita ke provinsi-provinsi lain lah untuk penyebaran HIV di Bengkulu ini apakah cukup cepat cukup pesat atau memang sebenarnya masih di tingkat aman, cak yang Donga sampaikan tadi.
1: Sebenarnya kalau di Indonesia ya ingat, setahu aku tuh sekitar 564.000 sampai 570.000-an kayak gitu. Sebanyak itu di Indonesia ingat. Oh. Kalau di Bengkulu itu Di tahun kemarin itu 161, kalau nggak salah ya, seingat aku tuh 161 dan terbanyak itu di kota, ada 102 orang dan itu penyumbang pertamanya LSL.
0: Wah, berarti kita aja gak tahu ya siapa-siapa aja yang di Bengkulu ini ya.
1: Iya, LSL tuh laki-laki, seks laki-laki, terus ada juga, mohon maaf gitu ngecek ya, waria, ada juga yang kerjanya memang seperti itu, kayak gitu, nah.
0: Oke, berarti memang itu tuh hal yang memang bahayanya ya, dong ayo.
1: Bahaya sebenarnya virus HIV, cuman kita sangkutkan ke tema kita, kan tentang stigma kan. Sebenarnya teman-teman sanak segalonyo, virus HIV kok tidak mudah terinfeksi.
0: Oh, tidak mudah?
1: Tidak mudah. Itu, catat ya teman-teman. Tidak mudah terinfeksi. Terinfeksinya hanya 4 media tadi. Pertama, itu ada cairan darah. Nah, gimana sih dengan cairan darah nih? Dengan transfusi. Atau biasanya orang-orang yang mengonsumsikan narkoba jadi jarum suntik, itu juga bisa terinfeksi. Terus ada sperma tadi. Nah, itu biasanya orang-orang pergaulan bebas. Dan teman-teman, tolong jagonian kesehatan mental ataupun diri kalian. Karena kalau orang yang udah terinfeksi itu, ya sebenarnya orang tidak memberikan stigma sebenarnya. Ingat. Cuman karenanya merasa dirinya udah, oh ya udah pasti orang tidak nak berkawan kayak aku. Okay. Sebenarnya kayak kita makan satu tempat, minum satu tempat, itu tidak bisa terinfeksi. Ingat. Kecuali dari 4 media tadi. Terus dari ibu. Cairan vagina ketika melahirkan. Jadi ibu yang terinfeksi virus HIV itu ketika mau melahirkan itu harus disesar.
0: Tidak boleh melahirkan secara normal.
1: Terus air susu ASI ibu. Jadi tidak boleh dikasih air ASI, harus diganti dengan susu formula.
0: Oke. Nah, kira-kira menurut Donga nih, selama Donga jadi duta HIV ini, nah, untuk anak muda di Bengkulu ini, nah, untuk anak muda di Bengkulu kira-kira udah apa ya namanya tuh? Udah lumayan paham dengan hal-hal cah itu atau memang masih banyak ternyata anak-anak muda di Bengkulu memang masih buta tentang hal-hal cah itu yang memang harus didesiminasikan secara detail dan mendalam ini.
1: Sebenarnya kalau menurut aku pribadi yo Inga, selama jadi duta HIV hampir enggak setahun kan, udah masuk pemilihan juga, orang Bengkulu ini nyok udah pada lumayan tahu, udah lumayan aware dengan hal tersebut. Cuman karena memang budaya tadi itu yang membuat mereka tuh ya udah kan juga tidak mudah terinfeksi kayak gitu, nah cuma mereka kurang hati-hati aja sih ya.
0: Nah, itu tadi kan bukan cuma duta HIV juga kan dong ya, tapi juga ada AIDS-nya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kira-kira apa sih perbedaan itu dong, soalnya kan banyak orang yang nganggap kalau itu tuh sama sebenarnya, tapi kan di apa tulisannya tadi dan kan bukan atau. Mm-mm. Berarti kalau dan itu berarti ada perbedaannya dong. Kira-kira apa sih perbedaan dua itu dong?
1: Oke, kita masuk ke materi dasar kali ya sebenarnya. Kalau virus HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Yang menyerangnya tuh sel darah putih yang diserangnya. Jadi kalau udah diserang tersebut, nah itu harus cepat-cepat minum obat ARV tadi, ingat.
0: Okay.
1: Ya. Kalau tidak menuju ke AIDS. AIDS ini nggak, itu gejala berbagai penyakit yang cukup berat kayak gitu, nah. Kayak penyakit kuning, kayak penyakit ginjal, jantung, dan lain-lain gitu ya.
0: Kira-kira nih, gejalanya yang memang nampaknya itu apa kira-kira dong?
1: Nah, kalau gejala yang nampaknya, kalau orang yang terinfeksi, nyoidak minum obat ARV tadi, itu sekitar, setahu aku ya, kalau kami belajar tuh sekitar mulai 3 bulanan gitu atau 3 tahunan gitu. Sebenarnya tidak mudahnya kayak langsung nyerang gitu itu tidak, ingat. Cuman nyo langsung kayak demam selama sebulan, nanti tuh kayak batuk selama sebulan, kayak diare tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau teman-teman yang merasa dirinya cah itu sebenarnya waktu sehat aja tidak apa-apa tes sih sebenarnya, ingat. Karena kalau kita tes itu tidak bakal diungkapkan apa hasilnya. Yang tahu tuh cuman diri kita udah kayak tenaga medisnya.
0: Oke. Jadi memang harus lebih aware lagi deh sih kita dengan hal-hal yang cak ini. Apalagi untuk anak muda yo, memang no pergaulan bebas yo. Memang tidak boleh nian. Karena memang bahaya nian gak sih?
1: Tidak tentang virus HIV aja sih.
0: Iya, kayak banyak hal-hal memang bahaya kalau ketika anak muda tuh memang terjun ke pergaulan bebas itu.
1: Mm-hmm. sedikit informasi juga ya Inga, kan virus HIV ini kan dari Afrika. Nah, dan itu sekitar tahun 1930. Nah, itu ketika pemburu makan daging hasil buruannya, simpanse, terus mulai tersebar ke Indonesia itu di tahun 1987. Yang dimana itu dibawa oleh turis asing berhubungan bebas dengan pribumi. Itu fun fact-nya siapa Inga? Cowok kayak cowok.
0: Wow, berarti memang ternyata hal-hal cah itu memang dari dulu ya, udah terjadi.
1: Sebenarnya kita tuh tidak bisa kasih stigma atau judge dengan orang-orang yang kayak gitu, cah Inga. Karena kalau Aldi teliti ya, selama jadi duta, itu kayaknya memang ada yang melatar belakangi.
0: Oke. Okay.
1: Pertama kayak trauma masa kecil, kurang kasih sayang. Jadi orang tua tuh sebenarnya berat kan, jadi orang tua tuh
0: sangat ya,
1: sangat berat. Jadi harus pahamnya dengan anaknya kayak gitu. Nah, jangan sampai anak itu merasa dirinya kurang kasih sayang, itu sih pertama. Karena kan kalau anak laki-laki yo Inga, kalau kurang kasih sayang orang tuanya yang mulai ngambil kasih sayang dekat laki-laki lain atau ibu-ibu yang lain. Jadi jangan sampai terjadi dengan hal tersebut. Satu lagi nih, dengar ya, mungkin kau ditengok, aku nunjuk kamera nih, nggak izin ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian kategori orang-orang seperti itu, jangan menyebarkan kepada orang lain. Sebenarnya kan jadi laki-laki, apa susahnya sih jadi laki-laki seutuhnya? Memang hal tersebut, naluri itu tidak bisa kita jelaskan kan, karena memang terjadi dengan pergaulan bisa juga. Kayak gitu nasinya.
0: Berarti betul fakta ya kalau kata orang-orang tuh, kata-kata di TikTok tuh harus berkembang baik dulu sebelum berkembang biak ya.
1: Betul.
0: Karena memang apa ya, hal yang akan kita lakukan ke depannya itu bakal berdampak untuk keluarga kita.
1: Mm-mm.
0: Luar biasa ya ternyata.
1: Sebenarnya kalau kita bahas tentang virus HIV dan AIDS itu kok ingat, kan banyak orang yang tersinggung mungkin. Okay. Atau juga orang yang banyak tidak bisa menerima tentang pembahasan ini. Karena memang sedikit krusial dan gimana ya, orang tuh banyak tidak menerima kayak gitu.
0: Oke. Berarti balik lagi di kota Bengkulu ini anak mudanya terutama kan, karena kita ini bahas tentang budaya anak muda ya dong. Yeah. Ayo. Memang anak muda di Bengkulu ini belum terlalu aware kan dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal memang hal ini nih menurut saya pribadi ya dong, memang kayaknya pengetahuan apa ya, seks itu harus sejak dini ya diinformasikan. Betul. Biar untuk menjaga diri, bukan untuk ngasih tahu hal-hal yang ida-ida kan. Sebenarnya kan untuk sekarang ini, oke, ini ada yang komen nih dong, dari Cah Bagus 26, kayaknya ganteng kakak itu. Oke, ada lagi nih dong yang ndak kami tanya, kira-kira apa ya?
1: Apa tuh?
0: Kan kece dong tadi itu kan tentang stigma nih, kalau kita bahas tentang stigma nih. Cak mana sih dong caronyo apa ya? Dampak ya, bukan caronyo. Cak mana sih dampaknya untuk orang-orang yang terkena itu kalau udah dapat stigma yang buruk dari masyarakat kira-kira.
1: Nah, itu. Kan orang yang terinfeksi itu disebut dengan ODA dan ODIP kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau orang udah dapat stigma, kan mereka juga berhak hidup kan.
0: Yeah.
1: Mereka juga tidak mau dengan hal tersebut. Jadi mereka akan down. Nah, yang down tersebut mereka enggak mau minum obat.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kan kalau kita tidak lagi bad mood kan ya.
0: Apa yeah,
1: kalau lagi bad mood itu kan otomatis orang-orangnya di samping kita tuh udah kena marah gak loh. Tidak ada yang tidak kena marah tuh ya. Dannya tuh mudah untuk menuju ke AIDS-nya. Kalau udah menuju ke AIDS udah sih ya, tidak bisa, kalau kuasa Tuhan lagi ya. Nah,
0: kalau dong sendiri nih pernah tidak sih apa yo nemukan kasus orang yang didiskriminasi karena itu selama jadi duta nih dong?
1: Kalau untuk selama itu belum ada sih nggak ketemu orang yang didiskriminasi, kan itu termasuk pembulian kan. Kalau pembulian biasa sering ketemu kayak gitu, nah paling dinasihati. Dan paling kalau kemarin tuh pernah DM lewat Instagramnya tuh, karena nyu tahu aku duta HIV mungkin ya, jadi nyu tanya-tanya tentang virus HIV tersebut. ya aku jawab seperlunya, aku arahkan kemana, kayak gitu nang.
0: Oke oke, berarti memang udah ada ya orang-orang yang nanyo-nanyo, curhat-curhat.
1: Aduh, karena kayak gininya, ya bahkan metenya aja itu merasa kayak langsung, ya ampun, mete aku kayak gini, kayak gitu nah. Nya langsung kabur, tidak, jangan kabur teman-teman, sanak segalonya di siko, jangan kabur, lindungi, kasih mereka kasih sayang, cinta, perasaan, harapan untuk mereka tuh hidup. Dan juga kak, bisa tidak sih, aku buat pertanyaan dewe ya, bisa tidak orang kalau yang satu terinfeksi, satu tidak, itu nikah? Bisa.
0: Tapi cak mana kalau hasilnya, apakah yang satu tuh bakal terinfeksi juga dong?
1: Nah, itu ada yang namanya konsep A, B, C, dan E. A itu abstinen, tidak melakukan pergaulan bebas, ingat kan? Sebelum kita nikah, cukup satu pasangan aja kayak gitu. Nah, B itu be faithful, setia dengan satu pasangan. C itu kondom. Jadi ketika udah nikah saat dengan orang yang tervirus HIV tadi, itu harus menggunakan alat kontrasepsi tadi. Okay. Sudah itu D, no drugs, tidak menggunakan narkoba jenis jarum suntik. E, education. Edukasi, kita memberi edukasi ke keluarga dan teman-teman kayak gitu, nah ingat.
0: Oh, berarti tetap aman sebenarnya ya?
1: Aman. Terus itu ada juga obat, ingat, obat yang tidak, kalau nggak salah aku, seingat aku tuh, jadi orang yang tidak terinfeksi itu harus minum obat yang namanya kan, yang namanya PrEP. 2 jam sebelum berhubungan badan.
0: Oke, oke. Kira-kira nih dong, kita berbicara tentang, apa ya, tentang berhubungan badan nih. Menurut Donga sendiri ada enggak sih hal yang memang harus dilakukan atau dicegah biar tidak terkena itu? Selain yang 4 hal tadi, memang ada hal yang harus dijago lain tidak?
1: Cut off teman yang toxic sih.
0: Apa aja itu Donga?
1: Karena yang pertama kan, kita sebagai manusia ya, manusia biasa, sebenarnya kalau banyak orang ngece itu berbeda pendapat kayak aku udah ingat. Kayak katanya, apa sih harus cut off kayak gitu nah. Maksudnya kalau sebelum kita memasuki terlalu jauh boleh cut off kalau menurut aku. Tapi kalau kita udah kenal dirangkul itu aja sih.
0: Untuk kesehatan mental ya dong, ayo.
1: Itu pertama.
0: Berarti memang mental tuh nomor satu ya.
1: It's number one.
0: Untuk Donga sendiri kira-kira Donga apa sih tantangan terbesar ya dalam mengedukasi masyarakat Bengkulu ini dong?
1: Masih dagelan terima.
0: Itu ya tantangan terbesarnya ya?
1: Iya.
0: Ada gak sih hal-hal yang memang ketika nyampaikan itu memang penolakan itu teraso ingat? Ayo dong.
1: Teras, ado terasonya tuh ado banget kayak gitu nah. Salah satu contohnya kemarin tuh Aldi tuh berusaha untuk menyampaikan di dusun Aldi kan. Cuman orang-orang dusun tuh mungkin yang udah mendengar virus HIV dan AIDS. Mungkin kalau di TV-TV langsung ngecek, tidak bisa sembuh kayak gitu kan. Udah mereka tidak dengar kayak gitu nah.
0: Oke, langsung ngedown kayak itu ya.
1: Padahal informasi kok penting bisa disampaikan ke anak, cucunya, segalonya kayak itu nah. Dan okay. Juga anak muda tuh kan yang merasa kayak bebas tuh nomor satu kan, lebih enak dan lebih nyaman menurut mereka. Cuman bebas sudah apa-apa, cuman harus dijaga dan dibatasi dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan, yang merugikan kita sih.
0: Oke, oke, oke, oke. Nah, di sana segalonya. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol ngota-ngota lah ke Donga Aldi. Tapi sebelum itu kita beri dulu sebentar karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar Adik Sanak Segalanya. Tapi untuk Adik Sanak Segalanya yang gak gabungan masih boleh gabungan ke kami di komen-komen aja di kolom komentar di live streaming. Atau bisa hubungi kami melalui layanan telepon atau juga layanan WhatsApp tadi. Nah, kita dengarkan dulu ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar Adik Sanak Segalanya.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Nah, di sana segalanya masih kayak saya, Inga Miranti, dan tentunya masih kayak Donga Aldi di malam hari iko. Tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol, udah bahas-bahas seputar pergaulan di kota Bengkulu ataupun di provinsi Bengkulu ini, terutama budaya pergaulan anak mudanya. Nah, tapi ini ada yang komen nih dong di live streaming kita. Ini ada dari Firda, kayaknya. Halo Donga Aldi.
2: Halo Firda.
1: Oke, udah kenal ya dong ya.
2: Kenal.
1: Oke, ini juga ada yang nanya nih. Apa nama akunnya nih? SZA. Cak mana tuh bacanya? Mau nanya kan, kalau ada suami istri nih yang sama-sama menderita HIV/AIDS, apakah anaknya akan kena juga atau gimana?
2: Oke, kalau sama kasusnya tuh hampir sama, ingat. Yang satu terinfeksi, satu tidak. Hampir sama kasusnya tuh. Kalau setahu Donga Aldi, itu 2% tidak terinfeksi ke anaknya. Pertama, memang tadi kan udah dijelaskan, itu melahirkan itu harus dengan sesar. Yang kedua, jangan sampai ada luka darah waktu sesar tuh kena dengan bayi. Yang ketiga itu jangan kasih air ASI ibu, kasih ganti dengan susu formula. Itu sih ingat.
1: Oke, yang penting kita tuh tahu ilmunya ya.
2: Itu yang pertama.
1: Iya, berarti kalau memang udah ngerasa ada gejalanya dan langsung cek aja dak dong ayo, kalau memang ada biar kita bisa langsung jago-jago dak untuk anaknya kelak. Nah, tidak terasa nih adik sanak segalanya, ternyata kita udah ada di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak nih si hal-hal yang ditanya kayak dong Aldi, tapi memang mengingat waktu kita sudah ada di penghujung acara. Tapi nih dong, kira-kira kalau misalnya ada adik sanak nih yang enggak nanya, bisa ngubungi kemana dong?
2: Langsung aja ke IG aku boleh. Itu IG aku _ Aldi Saputra, tapi I-nya tuh diganti E2.
1: Ke Alde.
2: Ya, Alde Saputra. Okay. Terlalu banyak nama itu sebenarnya, Inga.
1: Iya sih, memang lumayan pasaran.
2: Iya.
1: Oke, kira-kira terakhir nih Donga sebelum kita tutup.
2: Apa tuh?
1: Apa pesan Donga untuk masyarakat yang masih memiliki stigma terhadap orang-orang yang tertular itu?
2: Pesan kalau dari Ambo pribadi, itu jangan memberikan stigma. Itu termasuk bullying kan sebenarnya. Jadi sewajarnya manusia aja lah. Mereka juga berhak hidup kayak gitu. Nah, mereka juga punya mimpi. Ya mungkin mereka gak nyangko dengan hal tersebut. Dan mereka punya mimpi target segini-segini. Ah, ternyata ada kawan jahat terinfeksi deh kayak gitu. Nah, jadi jangan memberikan stigma kepada setiap orang, baik itu orang sehat ataupun orang yang tidak yang terinfeksi tadi. Itu saya aja sih.
1: Oke nih, sebelum kita tutup Donga, kira-kira apa harapan Donga terhadap untuk generasi muda Bengkulu dalam upaya pencegahan?
2: Pertama, kalau sudah di lingkungan udah di lingkungan kayak gitu, mulailah, bukan menjauh ya, tapi mulailah membenteng diri. Yang kedua, kalau sudah, kan udah dapet informasi nih dari aku, terapkan informasi tersebut, terapkan konsep ABCD, ABCDE itu, biar tidak terinfeksi virus HIV, karena memang virus itu belum ada obatnya pertama. Nggak dijelaskan sepanjang apapun, sebenarnya kalau tingkah laku dan nalurinya masih kayak gitu dan nggak berubah, masih kayak gitu sebenarnya saya ingat.
1: Oke, oke. Jadi lebih ke misalnya dapat informasi, lebih ke didisiminasikan lagi ya. Oke, halayak umum lah biar masyarakat Bengkulu terutama anak mudanya lebih aware lagi tentang hal-hal yang cak itu dong ayo.
2: Asli.
1: Dan pastinya menjauhi pergaulan bebas.
2: Bukan menjauhi sih kata-katanya tuh, kayak lebih membentengi.
1: Oke, gitu. Membentengi diri. Oke nih. Terakhir dong ya, terakhirnya nih kok. Kato-katonya malam Miko dong ya.
2: Kato-katonya tetap waras, walaupun lingkungan kita tidak waras.
1: Oke. Nah, di sana segalanya itu tadi kita, obrolan kita kayak Donga Aldi. Dan kami juga nak ucapkan terima kasih banyak dong.
2: Sama-sama.
1: Udah gak mampir yo di malam minggu iko. Ganggu malam minggunya tidak dong?
2: Tidak
1: ya, semoga tidak yo. Tidak ada rencana ketabot kan tadi kan?
2: Aduh.
1: Waduh. Atau jangan-jangan setelah ini gak ketabot dong ya?
2: Kayaknya istirahat dulu.
1: Oh istirahat dulu. Lah udah sering ya ketabot ya?
2: Aku seumur hidup belum pernah ketabot.
1: Lah, belum berangkat berarti nih kemarin?
2: Belum.
1: Oh, mungkin besok-besok ya?
2: Besok-besok.
1: Oke, oke. Makasih ya pokoknya Donga, makasih yang udah ndak mampir nih ke studio RRI Pro 4 Bengkulu, yang udah ndak bagi-bagi informasi. Banyak cerita-cerita lah ya, oke, adik sana segalonyo. Dan juga terima kasih untuk adik sana yang udah dengarkan obrolan kami malam iko kayak Donga. Dan... dan juga terima kasih untuk yang udah komen-komen. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah bergabung tadi melalui layanan WhatsApp atau layanan telepon. Terima kasih Donga, dan kita dengarkan ada lagu yang bakal mengudara.

Arizona berikut harga TBS sawit tingkat pabrik periode 19 Juni 2026. Harga jual tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan pantauan perbaikan, harga jual TBS kelapa sawit ini sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Hardian Tony, mengatakan berdasarkan data perkembangan harga TBS kelapa sawit perkebunan non-mitra per 19 Juni 2026, harga pembelian TBS kelapa sawit di berbagai pabrik berkisar antara Rp2.800 hingga Rp2.950 per kilogram. Meski kenaikan harga yang terjadi saat ini menjadi sinyal positif bagi petani sawit, namun harga pembelian di tingkat pabrik masih belum sesuai dengan harga penetapan pemerintah. Untuk berita selanjutnya, di sana segalanya bisa baca selengkapnya di rri.co.id atau langsung aja download RRI Digital.

Ada Sanak Segalonyo masih kayak saya Inga Miranti yang bakal ngawani Ada Sanak Segalonyo di malam minggu iko. Nah, Ada Sanak Segalonyo tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan ngotak-ngotak kayak narasumber malam iko. Dan kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu request lagu daerah. Jadi untuk Ada Sanak Segalonyo yang ndak request lagu daerah, boleh langsung hubungi kami melalui layanan telepon di 73-21994 atau bisa juga melalui layanan WhatsApp di 08117816544 atau bisa langsung telepon langsung di layanan telepon. Dan kita udah ada yang request lagu nih, katanya Rico Tanah Patah hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih. Request lagu Bengkulu Selatan, Ratapan Randau. Salamnya buat Mak Dadang, Ayah Puput, Hamza Yusuf di Jambi, Uda Edi dan Donga DM Segalonyo aja makasih. Oke, untuk Donga Rico yang udah request lagi kita bakal dengarkan, tapi sebelum itu ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar Ada Sanak Segalonyo.

Adisana segalanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam Iko, karena sekarang waktu udah nunjukkan pukul 22.01. Jadi udah waktunya saya Inga Miranti pamit dari ruang dengar Adisana segalanya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Adisana yang udah gabungan melalui layanan telepon, layanan WhatsApp, atau juga tadi yang udah komen-komen di live streaming TikTok RRI Pro4 Bengkulu. Dan untuk Adisana segalanya, mungkin yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, selamat menikmati malam Minggu, dan selamat jalan-jalan di Tabor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Kisah Inspiratif Islam. Riwayat dalam Sirah Sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Ada Senak, jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Ada Senak sekalanya yang sudah mendengarkan Air Radio 24 Penghulu dari pagi, siang, petang hingga malam. Miko. Jadi inilah Republik Indonesia. Bengkulu, program 491.7 MHz Suara Budaya Nusantara. Saya Pak Sari Santoso, mewakili rapat kerja yang bertugas pamit undur diri untuk siaran edisi 20 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi di sana, di mana pun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Ikutlah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program MPE mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Pendengar dan adik sana segala, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana. Ia tidak bisa makan seenaknya. Ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah, dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah, artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan, rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan,

maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Di sana Dewan Pengurus Pusat DPP PKB resmi menetapkan Vina Lady Anggraheni sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC PKB Kota Bengkulu periode 2026-2031. Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui proses rapat dan pengusulan yang digelar pada Kamis kemarin. Selain menetapkan Ketua DPP PKB juga menyepakati susunan pimpinan inti DPC PKB Kota Bengkulu. Vina Lady Anggraheni dipercaya sebagai ketua didampingi Anwar sebagai sekretaris dan Revlita Fitri sebagai bendahara. Ketiga nama tersebut menjadi nakoda baru yang akan memimpin arah perjuangan partai di Kota Bengkulu selama 5 tahun ke depan. Informasi selanjutnya di sana, PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu menggelar kegiatan sosialisasi peran orang tua dalam edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar di SMKS 15 Taruna Kota Bengkulu. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya keselamatan berlalu lintas melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, kepolisian, dan juga Jasara Harja. Dan di sana kegiatan diikuti oleh para siswa beserta orang tua mereka, dan edukasi disampaikan langsung oleh Kepala PT Jasara Harja Kota Wilayah Bengkulu, Fitri Agustina. Dan dalam pemaparannya, Fitri Agustina menegaskan bahwa keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak dalam berlalu lintas. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompar FM. Prompar FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Rompare FM. Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matheus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matheus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.